Iya, di sana selamat pagi kami ucapkan kepada segalanya nih adik sanak yang kini sudah mulai beraktivitas ataupun sudah mulai baru mulai dan baru ndak termulaikan segala aktivitas kita di pagi hari ko adik sanak yo. Bersama kami ngasopi di Barendo pagi ini mengantarkan rutinitas adik sanak segalo di 91,7 MHz nih adik sanak yo. Dan tentunya dengan budaya Nusantara yang kami sajikan hingga pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat nanti bisa menghibur adik sanak segalo dalam beraktivitas dan berrutinitas. Kami juga mengucapkan selamat pagi kepada segalonya adik sanak, adik-adik kita yang kini lagi berjibaku di sekolah yang sudah mulai masuk, dan tentunya buat adik sanak yang juga ada di pasar yang sudah buka lapak, dan juga buat adik sanak yang ada di rumah sakit tentunya kami ucapkan juga selamat. Semoga lekas sembuh buat adik sanak yang sedang terbaring di rumah sakit dalam proses penyembuhan, dan juga buat adik sanak yang ada di tengah jalan ataupun lagi mengendarai kendaraan ya adik sanak, tentunya kami ucapkan selamat sampai tujuan dan tentunya bisa mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada di jalan raya nih adik sanak yo. Dan tentunya semoga tetap stabil dalam menjalankan kendaraan baik itu roda 4 ataupun roda 2 nih adik sanak yo. Dan kami juga mengucapkan kepada adik sanak yang memang beraktivitas sedang berolahraga pagi hari ini, entah jogging entah olahraga ringan padat ataupun sedang nih adik sanak yo, kami ucapkan juga selamat berolahraga. Dan juga buat segalonyo yang ada sudah mulai masuk ke perkantoran, dan juga buat adik sanak yang masih ada dalam rumah yang sedang berberes-beres untuk berjibaku di rutinitas bersih-bersih rumah, dan juga buat segala adik sanak lah yang ada, apalagi khususnya buat kawan-kawan di RRI Bengkulu yang mulai berguyur untuk masuk kantor di hari ini pasca hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Tentunya dengan semangat pagi, salam sehat buat kita segala, dan tentunya jangan lupa sarapan pagi untuk menambah tenaga, dan semoga apa yang kita lakukan pagi hari ini bisa menjadi penyemangat kita untuk sampai siang dengan sarapan ataupun minum air hangat yang bisa menyembuhkan ataupun bisa memberikan semangat di pagi hari ko. Bersama saya Ngesofi, nih adik sanak dengan sajian lagu-lagu budaya Nusantara di pagi hari ko.

Iya, di sana di 91,7 MHz di RRI Bro 4 nih. Tentunya di pukul 7 lewat 20 menit, 24 waktu Indonesia bagian barat nih, bersama saya dengan Sofi nih, ada sana tentunya sudah mulai aktivitas di pagi hari ini ya. Dan tentunya ada juga di sana yang memang sudah mulai berjibaku di dapur rumahnya atau memang di beberapa pengolahan rumah-rumah makan nih. Nah, tentunya menu kita di pagi hari kok mungkin ada yang sudah mulai sarapan yang berat, ada juga yang setengah berat atau yang ringan-ringan saja, cuman untuk kopi ataupun teh manis, yaudah adik sanak. Nah, tapi ada juga yang mulai bergegas untuk mengolah sarapan ataupun menu rumah untuk siang nih, seperti misalnya tumis pakis. Nah, mungkin adik sanak tahu segalo buat adik sanak yang di dapur ataupun ibu-ibu atau mama kok yang ngerti cara tumis pakis. Sampai kini kami belum tahu cara mana ngolah pakis nih adik sanak ya. Malu aja kadang. Nah, pakis merupakan salah satu tanaman nih adik sanak yang bagian mudanya dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Di sejumlah daerah, sayuran pakis diolah menjadi hidangan rumahan dengan cita rasa khas. Yang dilansir dari laman cookpad.com, sebelum dimasak, pakis perlu dibersihkan dan dipilih bagian yang sesuai untuk dikonsumsi. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan kotoran yang masih menempel pada sayuran yang ada sana keo. Dan tumis pakis dapat dibuat menggunakan bumbu sederhana seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan garam. Bumbu tersebut ditumis terlebih dahulu hingga mengeluarkan aroma harum. Setelah bumbu matang, pakis dapat dimasukkan dan ditumis hingga teksturnya sesuai selera. Dan proses memasak sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan tingkat kematangan agar sayuran tetap memiliki tekstur yang menarik nih ya di sana kyo. Dan menambah cita rasa, tumis pakis dapat diberi tambahan terasi, saus tiram, atau bahan lain sesuai resep. Nah, untuk udang, telur, atau ikan teri juga dapat ditambahkan sebagai variasi menu nih, adik sanak yo. Membuat mengunggah selera pagi hari ini. Dan sayuran pakis sebaiknya diperoleh dari sumber yang aman dan memang diperuntukkan untuk konsumsi dan pengolahan yang bersih juga menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan makanan. Nah, adik sanak, informasi tadi kami bacakan dari informasi di laman rri.co.id. Yang untuk adik sanak nih, kalau cerita soal gulai pakis, kok biasanya kawannya kok biasanya lontong, dak di sanak dak. Selamat pagi buat adik sanak segalo, salam sehat dan semoga bisa menikmati sajian-sajian dari Barendo pagi nih adik sanak yo. Dan jangan lupa untuk sarapan, jangan sampai kosong sampai tengah hari kelak yo adik sanak yo. Tentunya dengan kehadiran di budaya-budaya Nusantara di RRI Pro 4 bisa menghibur adik sanak dalam beraktivitas dan berunitas di pagi hari kok.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Iya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Ya, di sana di 91,7 MHz. Nah, tentunya pagi kok pokoknya salam sehat deh buat adik sana yang wajahnya sudah mulai seger-seger, sudah bermake up, kemudian juga lah sarapan, beraktivitas di pagi hari buat adik sana yang ada adik-adik gitu yang di sekolah, yang kini sudah mulai masa masuk ujian STS yo, kalau tidak salah nih kabar informasinya. Nah, tentunya selamat berujian sekolah dan semoga sebelumnya bisa belajar di rumah, kemudian juga banyak aktivitas yang padat buat segalonyo. Buat adik sanak yang sudah mulai masuk perkantoran, kami ucapkan selamat beraktivitas, salam sehat buat segalonyo. Namun di cuaca pagi hari ko, tentunya ada yang mulai agak panasan. Kalau tidak pakai AC itu rasanya dek lemak dak adik sanak dak. Panasnya lah setiap hari. Nah, tentunya es jeruk menjadi salah satu minuman sederhana yang banyak digemari karena rasanya segar dan mudah dibuat. Waduh, ini memang tulisannya menggugah selera saya nih adik sanak. Yang memang ini makanan minuman yang memang jadi primadona buat saya sendiri nih. Nah, perpaduan rasa asam, manis dan dingin membuat minuman ini cocok dinikmati ketika cuaca terasa panas. Dilansir dari laman sayurbox.com, bahan utama es jeruk adalah buah jeruk seger yang diperas untuk mendapatkan sarinya. Air matang dan es dapat ditambah sesuai kebutuhan. Wes, cerita soal es. Jumlah gula sebaiknya disesuaikan dengan rasa alami buah jeruk. Kemudian juga bagi yang ingin mengurangi asupan gula, penggunaan gula dapat dikurangi atau disesuaikan dengan kebutuhan. Pemilihan jeruk yang matang tentunya dapat membantu menghasilkan rasa dan aroma yang lebih baik. Jeruk juga perlu dicuci terlebih dahulu sebelum dipotong ataupun diperas. Nah, ya di sana kyo. Selain itu, es jeruk juga dapat dibuat lebih menarik dengan tambahan irisan jeruk atau daun mint. Namun bahan tambahan tersebut tidak wajib karena es jeruk sederhana pun sudah memiliki rasa yang menyegarkan. Dan juga kebersihan peralatan juga perlu diperhatikan ketika membuat minuman seperti gelas, alat peras, air, dan bahan yang digunakan harus berada dalam kondisi yang bersih. Nah, di sana tentunya bukan hanya untuk sajiannya baeda di es jeruk nih, tapi juga perkakas-perkakasnya juga dibutuhkan untuk menjaga kebersihannya juga perlu dijadikan perhatian juga. Seperti gelas ataupun alat peras dan juga air nih. Tentunya airnya harus tentu air masak ya buat adik sana segala apabila untuk membuat minuman. Nah, itu tadi itu informasi yang kami sajikan di lansir rd.co.id adik sana kyo, atau adik sana juga dapat mendownloadnya di RD Digital 5 es jeruk yang enak minuman segar untuk menemani aktivitas wis pagi-pagi lambat cuy ko. Cak manu ini antena rasanya dan adik sana apapun itu tentunya kami ucapkan selamat pagi, selamat menikmati selero-selero sarapan pagi hari iko, tapi jangan berat-berat kelak ngantuk iko jam-jam transisi ngantuk nih ya, apalagi dengan kena AC ruangan yang sejuk. Oke, hari sana tentunya di 91,7 MHz bersama-sama Inga Sofi ini membersamai hari sana segala di nuansa lagu-lagu budaya Nusantara ya. Yang kami sajikan untuk menemani aktivitas segala hari sana pagi hari ko hingga 10 nanti di Barendo pagi bersama RRI Pro 4 91,7 MHz.

Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimat yang masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Iya, Iksanak di kabar kita tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat, di mana puluhan penerbangan dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tujuan Kalimantan tertunda atau delay dikarenakan asap. Kondisi udara di atas Pulau Kalimantan saat ini, Adik Sanak Iyo, tertutup kabut asap imbas kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di pulau tersebut. Asisten Wakil Komunikasi dan Hukum Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, mengatakan kabut asap menyebabkan jarak pandang merosot tajam. Di Bandara Supadio, Pontianak, Jilik Riwut, Palangkaraya, dan Haji Hasan, sampit kabut asap berada di bawah batas minimum penerbangan. Yudi Setiawan menyampaikan pihaknya bersama pemangku kepentingan terkait terus memantau perkembangan situasi operasional di lapangan. Dan pihaknya berkoordinasi dengan maskapai dan stakeholder terkait untuk memastikan penanganan penumpang terdampak berjalan dengan baik. Informasi selanjutnya ada sanak dari kabar kita, aktivitas jual beli cabai di pasar Minggu Bengkulu tentunya terus berlangsung di tengah kenaikan harga yang terjadi di dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut ada sanak mulai dirasakan dampaknya baik oleh pedagang maupun pembeli yang membutuhkan cabai untuk keperluan sehari-hari. Di tengah aktivitas jual beli tersebut, para pedagang berupaya mempertahankan transaksi dengan menyesuaikan jumlah dan harga jual dengan kebutuhan konsumen. Arisana Keo, perubahan harga ini membuat sebagian pembeli harus lebih mempertimbangkan jumlah cabai yang akan dibeli agar tetap sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan ekonomi mereka. Salah seorang pembeli cabai di Pasar Minggu, Sarni, mengatakan kenaikan harga cabai turut berdampak terhadap para pedagang kuliner. Menurutnya harga cabai merah yang sebelumnya berada di kisaran Rp10.000 per seperempat kilogram kini naik Rp15.000 per seperempat kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit Rp20.000 per seperempat kilogram atau sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Di mana kenaikan harga sangat terdampak terhadap pedagang kuliner. Demikian ada sedang informasi kabar kita tepatnya pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan 1 jam ke depan, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, informasi kabar kita dari rri.co.id atau Adik Sanak dapat melansir di RRI Digital.

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: Prompa FM.
1: Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: Ya, di 91,7 MHz Arisanak Segalo, di RRI Pro 4, Barendo Pagi nih Arisanak. Tentunya masih bersama kami di Ngasofi, di Pagi Iko, di Arisanak yo. Dan tentunya kami perlu menginformasikan buat Arisanak juga mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas juga kembali. Tentunya banyak aktivitas yang sudah dilakukan buat Arisanak. Nah, Arisanak tuh tahu yo segalanya tentang namanya sop ayam sayuran, sayur sop ayam. Nah, di sana kalau mama yang kini sedang berjibaku di dapur nih, tentunya banyak kegiatan masak-masaknya untuk kebutuhan keluarga. Nah, tentunya untuk sejenis gulai sop ayam sayuran. Seperti sop ayam sayuran ini, di sana bisa menjadi pilihan menu rumahan yang praktis, hangat dan cocok disantap bersama keluarga. Dengan bahan yang mudah ditemukan, hidangan juga dapat dibuat dengan cara yang cukup sederhana dan tidak membutuhkan waktu lama. Nah, buat adik-adik yang memang lagi terburu-buru tapi memang pengen yang masak sop sayur nih, ada tips nih dari informasi mengutip resep dari akun TikTok resep Satset Rudy. Nah, bahan yang diperlukan antara lain 500 gram ayam dipotong menjadi 10 bagian, 4 sendok makan minyak goreng, 5 buah bawang merah yang dirajang tipis, serta 250 ml air. Dan disiapkan pula 1 sendok teh merica bubuk, 2 sendok teh bawang putih bubuk, 2,5 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, 1 batang daun bawang, dan 2 batang seledri. Ini alasanak. Untuk sayurannya siapkan 1250 ml air, 200 gram kentang yang dipotong bulat, 1 buah wortel yang dipotong bulat, 100 gram buncis yang dipotong sekitar 2 cm, serta 150 gram kol yang dipotong segitiga. Dan jangan lupa siapkan 1 sendok makan bawang goreng sebagai pelengkap saat sop disajikan. Cara membuatnya dimulai dengan memanaskan minyak, kemudian tumis bawang merah hingga harum. Setelah itu masukkan potongan ayam dan tumis sampai warnanya berubah. Nah, di sana tentunya bervariasi yo cara memasak sop ayam sayuran nih kok. Dengan selera yang berbeda-beda buat kita segalo, buat mama, ataupun buat adik-adik kita yang memang hobi untuk memasak dan mempersiapkan gulai-gulainya untuk kebutuhan rumah tangganya masing-masing nih. Apapun itu tentunya tetap semangat untuk melakukan segala aktivitas ya di sana. Itu tadi informasi yang kami lansir dari rri.co.id atau juga bisa mengutip resep dari akun TikTok resep Satset Rudy nih di sana yo. Bersama kami Ingat Sopi nih di Barendo Pagi. Tentunya adik sana sudah mulai bersarapan ria nih pagi-pagi. Kami ucapkan selamat bersarapan ataupun makan pagi yang bisa menambah energi di pagi hari ini. Ada sana kita bersama kami di 91,7 MHz.

0: Prompar FM.
1: Apakah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ya, di sana di 91,7 MHz di RRI Pro 4 nih, Anak Sanak Segalo, di Barendo pagi nih, Anak Sanak. Nah, tentunya Anak Sanak juga lagi bekerja ataupun beraktivitas di pagi hari kok, tentunya mungkin saling sambil mendengarkan podcast-podcast atau dialog ataupun hiburan-hiburan ya, seperti mendengarkan musik secara soft spoken ataupun dengan variasi yang lain nih. Nah, untuk yang podcast, tentunya podcast edukatif, di sana juga mungkin sambil mendengar ataupun sambil menonton, sambil beraktivitas di pagi hari kok, di mana podcast edukatif dapat menjadi salah satu media untuk memperoleh informasi melalui format audio nih, di sana kyo, di mana media ini memungkinkan seseorang mendengarkan materi ketika memiliki waktu luang atau melakukan kegiatan ringan yang tidak membutuhkan perhatian penuh di layar. Berdasarkan penelitian ya, Sanak, dari Thomas dan kawan-kawan dalam British Journal of Educational Technology di 2026 melakukan scoping review terhadap 91 publikasi mengenai podcast dalam pendidikan tinggi. Nah, kajian tersebut menemukan bahwa podcast telah digunakan untuk berbagai tujuan pengajaran dan pembelajaran serta dapat menjadi salah satu media pendukung pendidikan apabila digunakan sesuai tujuan pedagogis nih ya, Sanak. Nah, untuk podcast tersedia dalam berbagai topik seperti ilmu pengetahuan, sejarah, teknologi, bahasa, budaya, dan keterampilan. Dan beragam pilihan tersebut memungkinkan pendengar memilih materi berdasarkan kebutuhan, ketertarikan, dan tujuan belajar nih. Dan juga mendengarkan podcast dapat dilakukan ketika sedang melakukan kegiatan ringan yang tidak memerlukan konsentrasi penuh. Namun apabila materi membutuhkan pemahaman mendalam, pendengar sebaiknya menyediakan waktu khusus untuk dapat mengikuti pembahasan dengan lebih baik. Nah, tentunya mendengarkan podcast ini tentunya ada tipikal-tipikal seseorang ya, di sana yo, yang memang terkonsentrasi untuk ataupun memang hobi mendengarkan podcast ataupun memang ada yang kategori podcast ringan ataupun yang berat ya, di sana yo. Nah, tentunya di RRI juga ada beberapa penampilan program-program dari RRI Bengkulu juga banyak melakukan variasi seperti podcast. Nah, pagi kok ada podcast pagi di RRI dan juga tentunya di sana podcast atau dialog itu tentunya sangat beda ya, di sana yo. Nah, tentunya dapat dibedakan antara podcast dialog itu bisa di browsing itu di mana aja. Nah, informasi yang kami sampaikan tadi dapat di sana baca di rri.co.id atau bisa juga mendownload di RRI Digital. Nah, di 91,7 MHz. Tentunya bersama kami di Barendo pagi hari ini dengan cuaca yang memang mulai cerah, ya mulai naik, tentunya memberikan semangat pagi di aktivitas Kitos Galoniarik Sanakeo, tentunya di 91,7 MHz.

Di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, di mana Jerman melihat peluang besar memperluas kerjasama ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan geopolitik global. Perubahan tatanan strategis tersebut mendorong negara kekuatan menengah beradaptasi sekaligus memperkuat kemitraan dengan negara lain. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ralf Baste, mengatakan perubahan posisi negara-negara besar turut mempengaruhi lingkungan strategis global. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kerjasama Jerman dengan kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia, semakin penting nih di sana, Kyo. Beste menilai Indonesia memiliki posisi strategis karena merupakan negara terbesar di Asia Tenggara, sekaligus menjadi tempat ASEAN berkedudukan. Kondisi tersebut membuat Indonesia memiliki peran penting di kawasan dan menjadi salah satu negara yang terus mendapat perhatian Jerman.

Informasi selanjutnya adik sanak dari kabar kita, pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat.

kebutuhan pokok berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian daerah. Pemerintah kota melalui perangkat daerah terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan harga sejumlah kebutuhan pokok termasuk memastikan ketersediaan barang di tengah masyarakat. Langkah tersebut diperlukan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga maupun gangguan pasokan yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi. Demikian di sana informasi dari kabar kita, tepatnya pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Nantikan informasi selanjutnya di 1 jam ke depan di pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dan di sana informasi tadi kami lansir dari rri.co.id ataupun bisa di-download di RRI Digital.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia, peribahasa Malin.
1: Malin isida nama isikai, anim meda boleh makan mbak neolem.
0: Artinya, zaman sudah berubah, sekarang manusia juga sudah berubah termasuk alam semesta.
2: ...91,7 FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Prompat FM. Berendo pagi. Prompat RRI Bengkulu.
1: Njak saparing bini ruah. Ya bes dari ade. Macik Ratina. Ya bes dari Budi. Aduh.
2: Apa mau dari Budi kak? Cereng tongkeng, tongkeng maliking. Ya bibir jeruk selone. Pepe, pepek lompang. Apa nih saya kekorang kak? Iya mau sede.
1: Apa mau sengkok le? Dari Budi oke. Dari ade boleh le. Ya tadi kalian nale.
2: Apa? Kalian tengkang, ngerak nangkang. Ngelak pereng, ngelak banjak bing. Mesti ganteng jarati ke kak, warok celi. Orang yang becik kepi.

Iya, Adik Sanak di 91,7 MHz nih. Tentunya Adik Sanak di pagi hari Iko, di Parindo pagi tinggal menyisakan waktu 23 menit lagi nih Adik Sanak yo. Dan tentunya segala aktivitas dan rutinitas sudah mulai digandrungi oleh segala Adik Sanak nih. Tentunya kami ucapkan selamat beraktivitas. Dan buat segalo yang ada di kantor RRI Bungkulu nih, selamat menjalankan rutinitas seperti biasa. Nah, tentunya untuk di pagi hari Iko nih, tentunya di sana perlu kami informasikan terkait dengan harga harga emas ya, Arik Sanak ya. Di mana harga emas Antam turun 10.000. Harga emas batangan yang bersertifikat Antam produksi PT Aneka Tambang tercatat turun di Selasa 15 September 2026 nih Arik Sanak yo. Penurunan tercatat 10.000 per gramnya dibandingkan harga perdagangan sebelumnya. Melansir laman Logam Mulia, emas Antam 1 gram dibanderol dengan harga 2,5 juta rupiah lebih. Dan harga ini menunjukkan penurunan dibandingkan harga di Senin sebelumnya, yakni 2,6 juta rupiah lebih per gram. Nah, tentunya untuk di Selasa ini, produk Antam ini tersedia berbagai ukuran dari 0,5 gram hingga 1000 gram ya. Di mana harga emas Antam 0,5 gram seharga 1,3 juta rupiah lebih. Kemudian harga emas Antam 1 gram di kisaran 2,5 juta rupiah lebih. Dan harga-harga tersebut sangat bervariasi. Nah, itulah daftar harga Antam yang bisa menjadi patokan Adik Sanak segala per hari Iko yo. Di mana masyarakat juga diminta dan Adik Sanak juga diminta untuk mencermati perubahan harga sebelum melakukan pembelian. Nah, Adik Sanak yang memang pengen tahu informasi harga emas Antam bisa membacanya di rri.co.id. Dan juga buat Adik Sanak yang memang kolektor emas nih, tentunya bisa yang setiap hari mengintai kapan harga emas itu turun. Nah, Ariko kok dari yang dilansir rri.co.id itu bisa turun nih Rp10.000 per gramnya Adik Sanak yo. Dan tentunya bisa di-download di RR Digital. Nah, selamat pagi Adik Sanak segalo di Brendo Pagi di RRI Pro 4 91,7 MHz.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, di sana informasi kabar kita tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, di mana untuk FIFA Asian Cup 2026 terapkan dua kasta tanpa semifinal, di mana FIFA Asian Cup 2026 Marik Sanakyo menghadirkan format kompetisi berbeda dengan turnamen sepak bola Asia Tenggara sebelumnya. Turnamen perdana FIFA tersebut membagi 14 peserta ke dalam dua level kompetisi, yakni Premier Division dan Challenge Division. FIFA Asian Cup 2026 berlangsung di 24 September hingga Oktober 2026 nih Adesanak. Turnamen ini Adesanak juga masuk kalender resmi FIFA sehingga hasil pertandingan mempengaruhi peringkat dunia. Sebanyak 14 negara ambil bagian dalam edisi perdana tersebut. Peserta terdiri dari 11 negara anggota AFF dan 3 negara undangan Asia. 3 negara undangan tersebut diantaranya Bangladesh, Pakistan, dan Hong Kong ataupun Tiongkok. Mereka bergabung dengan negara Asia Tenggara dalam format kompetisi yang baru. Premier Division menjadi kasta tertinggi dalam FIFA Asian Cup 2026, di mana Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah untuk level kompetisi tersebut. Informasi selanjutnya di sana dari kabar kita, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, khususnya bagi bayi yang baru lahir. Di sana upaya tersebut dilakukan melalui program bayi lahir dapat akta di antar wali kota atau lebih disingkat dengan baladewa yang disosialisasikan di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Bengkulu Dedi Wayudi. Kepala Dukcapil Kota Bengkulu Widodo menjelaskan, Baladewa merupakan layanan administrasi kependudukan yang mengintegrasikan penerbitan sejumlah dokumen penting bagi bayi yang baru lahir. Melalui program tersebut, dari sana program ataupun proses penerbitan nomor induk kependudukan atau NIK, akta kelahiran dan kartu identitas anak atau KIA dilakukan dalam satu rangkaian pelayanan. Data kependudukan bayi juga nantinya terhubung dengan lanjutan ataupun layanan jaminan kesehatan. Demikian ada sanak informasi kabar kita tepatnya pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan berakhirnya informasi tadi hari sanak, maka berakhir pula Brendo Pagi bersama saya Inga Sofi. Dan nanti akan diisi langsung oleh Dang Kemal di Barendo Siang. Kami pamit undur diri di Barendo Pagi hari sanak. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. We'll be right back.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Berendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

91.7 FM Ring Promo Bengkulu di sana. Selamat siang dan selamat datang di Brando Siang di RRI Perempat Bengkulu. Di sana di siang hari itu di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal sampai jam 3 petang di sana ya. Jadi kebersamaan kita bakal berlangsung selama 5 jam ke depan. Dan nantikan terus dan ngandingkan terus ya. Perompet karena bakal saya putarkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Oke, di sana tetap semangat dan terus ya, tetap semangat lah pokoknya. Semoga sehat selalu. Pokoknya kita harus terus jalani aktivitas sehari-hari kita dengan penuh semangat.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur Bengkulu dinilai cukup hanya untuk menempatkan masyarakat dan membangun permukiman. Pemerintah juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur dasar, terutama akses jalan dan layanan kesehatan, agar kawasan transmigrasi benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 5 DPR RI fraksi Partai Nasdem Erna Saridewi mendorong pemerintah melakukan pemetaan secara lebih spesifik terhadap persoalan yang dihadapi setiap kawasan transmigrasi, termasuk kawasan transmigrasi di Kabupaten Kaur. Informasi selanjutnya di sana, Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi mengapresiasi peluncuran buku berjudul Ekosistem City Branding Partisipatif, Orkestrasi, Potensi Wisata, Budaya dan Landscape Digital Kota Bengkulu, yang merupakan karya mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Bengkulu atau UNIP Angkatan ke-16. Peluncuran buku tersebut berlangsung di Gedung Merah Putih Kota Bengkulu, dan dihadiri jajaran Forkopinda, Kepala OPD di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu, akademisi, komunitas kreatif, serta perwakilan media massa. Buku tersebut lahir dari mata kuliah media dan manajemen pencitraan pada program Magister Ilmu Komunikasi UNIP. Menurut Dedi, karya tersebut tidak cuma menjadi produk akademik aja di sana, tapi juga bisa menjadi sumber gagasan yang bisa dimanfaatkan pemerintah Kota Bengkulu dalam membangun citra dan identitas kota. Jadi menilai penguatan city branding penting dilakukan agar Kota Bengkulu semakin dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional. Branding kota yang kuat dinilai dapat mendorong lebih banyak masyarakat dari luar daerah untuk datang dan mengenal berbagai potensi yang dimiliki Bengkulu. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Selamat siang adik sanak galonyo, jumpa lagi kita di Galeri Nusantara di Gayara di siang hari ko. Untuk sebelum kita ngobrol-ngobrol ke kawan-kawan kita untuk di siang hari ko di acara Gayara ya adik sana. Untuk yang ingin ikutan gabung untuk live chat boleh di RRI Net Bengkulu untuk di line YouTube kita atau boleh juga di streaming dengarkan kita di rri.co.id dan juga di RRI Digital ya. Nah, di siang hari ko di sana lah hadir kawan-kawan dari salah satu pegiat UMKM Kopi Kita, ada Dang Muhammad Afrizal Salem ke Iwan Subakti. Selamat siang.
2: Siang, Mbak.
1: Loyo nih ya, belum makan. Nah, di siang hari ko ya di sana kita ngobrol-ngobrol tentunya seputaran perkopian ya untuk adik sana yang mungkin anak Yunanya boleh juga untuk di line WA kita ya di 08 11 78 16 5 4. Belum hafal soalnya masih ada contekan. Nah, sesuai dengan tema kita di sana di siang hari ko, peluang bisnis kopi bagi anak muda. Kebetulan yang owner kayak juga baristanya kok masih muda-muda galo dah. Ya kan, masih umuran berapa kok? 20-an.
2: Coba, Mbak.
1: 20, 25?
2: 23.
1: Oh, 23-an. Woi, masih fresh graduate-nya enggak. Nah, mungkin kita kenalkan dulu untuk yang Muhammad Afrizal Salem ko yang ownernya ya, owner Kopi Kita. Kalau si Iwan Subakti ko barista Kopi Kitanya. Jadi apa berkolaborasi ya. Lah. Di mana ketemunya?
2: Di mana, Mbak?
1: Lalu pola lama. Berarti Kopi Kita ko udah berapa lama?
2: 4 tahun, Mbak.
1: Oh, udah 4 tahun.
2: Udah jalan 4 tahun
1: ya. Awal mulanya kok maksudnya tuh terinspirasi atau mungkin enggak emanglah dari dulu cita-citanya punya toko kopi atau siapa no?
2: Dulunya kerja dulu, Mbak.
1: Di kedai kopi. Oh, di kedai kopi. Oke. Dah tuh. Bikin toko juga?
2: Yo. Tuh. Karena bos kemarin kan baik, jadi dia bilang ke Cengcal, kalau udah bisa jangan lama-lama kerja sama saya.
1: Oh gitu.
2: Sendiri. Jadi tertantang kan, Mbak. Wah, iyalah. Paling nekat buka sendiri.
1: Oh gitu. Berapa ini? Maksudnya itu berapa lama jaraknya antara kerja sama buka usaha sendiri?
2: 3 bulan. Kerja, langsung keluar, langsung buka.
1: Oh, langsung bawa si ini, si Iwan?
2: Belum.
1: Iwan juga awalnya juga kerja dulu.
3: Iya, sama.
1: Oh, sama. Tempat kerjanya sama.
3: Tidak, beda.
1: Oh, beda. Ketemunya mungkin dari tongkrongan kan?
3: Iya,
1: tongkrongan kan. Tapi kepikiran enggak sih dari dulu punya apa kedai kopi gitu?
2: Kalau kepikiran belum. Belum. Tapi pas kerja kan, Mbak, jadi sama-sama tim tuh kan. Nah, bercita-cita. Ayalah kan. Pengen jadi owner lah nanti. Jadi udah punya itu kan akhirnya belajar. Kebetulan tempat kerja yang dulu tuh sering pelatihan. Jadi ditekunin belajar dari gongseng kopi sampai semuanya.
1: Oh, gitu ya. Jadi memang ada pembelajarannya dari kerja gitu ya.
2: Betul.
1: Oke. Jadi emang suka juga di dunia perkopian kok, dak. Tapi kan ngerti juga lah, dak. Apa macam kopi kan. Gimana kopi yang terbaik atau mungkin gimana kopi yang kalau tidak enak tuh campurannya tuh apa gitu kan. Kalau yang enak tuh yang kayak gimana gitu kan. Nah, untuk yang awam kok, kalau untuk yang awam kan yang enggak suka kopi atau mungkin yang yang baru-baru enggak coba-coba kopi gitu kan. Apa sih sarannya gitu nah?
2: Sarannya yo sebenarnya kopi itu kan tidak perlu ini sih, Mbak. Kan banyak macam, jadi bisa arabika kan. Arabika dia kan enggak pahit.
1: Agak pahit. Oh, enggak pahit.
2: Ya, asam-asam manis.
1: Oh, gitu. Nah,
2: terus juga untuk pemula lebih baik kopi yang premium kan, robusta yang premium dia kan nggak terlalu pahit, manisnya juga ada, terus sehat. Kebanyakan orang kan langsung kopi hitam tuh kan.
1: Iya. Jadi ngejut dah.
2: Jadi sebenarnya step by step.
1: Iya. Alangkah baiknya untuk yang pemula misalkan kan coba-coba kopi ada cobalah dulu yang yang premium ya.
2: Yang premium,
3: robusta.
2: Robusta premium atau arabica.
1: Yang ada di Kopi Kita.
2: Ya. Bisa gitu. Jadi.
1: Iya. Kan biasanya kan ini apa yang campuran itu apa gula-gula merah gitu.
2: Ya, kopi susu gula aren. Bisa juga itu.
1: Gula aren kan? Iya, iya, iya, benar-benar ya. Nah, sejauh itu di kopi kita lah ada berapa varian?
2: Banyak sih, Mbak.
1: Oh, banyak ya?
2: Banyak, banyak.
1: Yang paling best seller
2: kopi susu gula aren sama kopi soda.
1: Oh, kopi soda.
2: Kopi soda.
1: Siapa dulu maksudnya itu? Itu kalau misalkan bereksperimen kayak gitu, itu dicoba dulu atau
2: dicoba dulu?
1: Oh, dicoba dulu.
2: Dicoba dulu.
1: Itu memang dari Muhammad apa panggilannya siapa sih?
2: Ical.
1: Oh, Ical. Dari Ical aja atau mungkin Ical ada referensi lain gitu.
2: Yo,
1: atau
2: dulu,
1: mungkin dari kawan-kawan, coba Iko deh, Iko.
2: Tidak sih, ngulik-ngulik sih, Mbak.
1: Oh, ngulik-ngulik. Heeh.
2: Ternyata enak pas dijual, ternyata banyak minat.
1: Oh, banyak yang minat.
2: Banyak minat.
1: Itu lebih susah gak sih ngeraciknya?
2: Tidak, gampang.
1: Tanya kayak abang barista kok.
3: Iya, tidak juga susahnya sih Mbak, soalnya itu tuh bagus juga untuk yang da, untuk diet. Kopi, soda.
1: Oh, iya. Jadi lebih banyak sodanya daripada kopi?
3: Iya, karena dicampurkan dengan lemon juga.
1: Oh, ada lemon juga.
3: Iya, lemonnya tuh benar-benar dari perasan lemon, bukan dari sirup lemon kayak itu.
1: Oh, gitu. Yo. Jadi perbandingannya itu cuma perbandingannya lebih banyak kopi kah? Lebih banyak sodanya atau campuran lemonnya atau cuman?
3: Lebih banyak lemon sama espressonya tuh.
1: Iya, soda. Lebih terasakan itu
3: ya.
1: Itu rasanya macam mana sih? Agak kecut-kecut gak sih?
3: Iya, kecut, pahit. Pas di tenggorokan baru segar karena ada soda tadi.
1: Oh, gitu. Itu pakai apa campuran yang manisnya enggak ada?
3: Ada sih, gula palingan cuma dikit aja,
1: 15 ml. Oh, gitu. Iya. Itu sesuai dengan kesombannya juga enggak sih?
2: Iya, betul. Sesuai. Sesuai dengan permintaan.
1: Oh, permintaan juga ya. Kan lah 4 tahun nih.
2: Ya.
1: Udah 4 tahun dari berarti tahun berapa tuh?
2: 2020.
1: 2020. Hmm. 2020 itu pas pandemi enggak sih?
2: Sesudah
1: ya.
2: Sudah pandemi. Pas pandemi masih kerja kan?
1: Oh, masih kerja. Iya. Habis pandemi itu jadi motor otak lah ada.
2: Iya, terotak.
1: Kan biasanya kan kalau pandemi kemarin itu kan banyak yang di PHK ya, dan juga mungkin orang pengurangan pegawai atau lain-lain sebagainya lah ada. Nah, dari situ kan sampai sekarang tuh bisa buka kopi kita yang beralamatkan di
2: Pada Kemiling, bandara sama Gedung Biro Umum Kantor Gubernur.
1: Oh, gitu. Jauh juga udah.
2: Iya. Nah, yang dekat kan di sini Kantor Gubernur.
1: Oh, di Kantor Gubernur ya, di Kantor Gubernur. Oke. Dihargain berapa? Sebotol sekapnya berapa?
2: Sekapnya yang paling mahal 25.
1: Oh, ada 25.
2: Ada 25, ada 15.
1: Ada 15.
2: Ada 10.000.
1: Ah, 10.000 ada?
2: Ada juga.
1: Oh, ada 10.000. Kan? 5.000 yang enggak ada. Mungkin bisa nanti bikinnya versi mini.
2: Bisa, gampang.
1: Gampang ya, tapi enggak masuk cuannya, Bos. Dikit ya. Tapi memang, dari
2: kenapa? Kalau dulu memang kalau awal-awal dulu sih, Mbak, memang yang murah-murah 5.000 ya, tahun 2020 kan proses ya.
1: Iya, benar lah. Sekarang kan udah 2024 sudah mahal ya. Minyak goreng aja udah mahal ya
2: udah
1: sekarang.
2: Naik semua.
1: Iya benar. Kan dari tahun 2020 ya, 2020 sampai sekarang tuh bisa konsisten tuh gimana? Si Ical sendiri untuk menjaga kekompakannya nih. Pasti tim ya, banyak ya?
2: Banyak tim. Uh-huh. Tapi kalau dulu-dulu belum. Awal-awal dulu kan.
1: Sekarang udah berapa timnya?
2: Udah 5.
1: Oh, udah ada 5. Di awal dulu baru sendirian
2: sendiri,
1: aja.
2: Sendiri, jadi semua sendiri.
1: Oh, sendiri. Ngeraciknya juga sendiri.
2: Sendiri. Oh. Belanja ke pasar sendiri. Oh, semua sendiri.
1: Gitu.
2: Ya, lebih sering ke ini sih, Mbak. Apa? Sharing ke yang owner-owner yang lain. Kan ada.
1: Iya.
2: Jadi sharing, Bang, misalnya ini gimana, sepi ini gimana, ini gimana.
1: Gitu.
2: Curhat lah kan, dikasih tips, semangat. Itu lu belajar.
1: Iya, sampailah sekarang ya bisa konsisten ya, dan juga banyak juga digandrungi sama anak-anak muda ya.
2: Betul.
1: Banyak yang nongkrong di sana.
2: Banyak, Mbak.
1: Banyak ya, apalagi malam Minggu ya.
2: Malam Minggu ya banyak juga di rumah kan.
1: Oke. Nah, tapi kalau di Bengkulu ini, kalau Ical sama Iwan lihatnya anak-anak mudanya itu lebih pengopi atau mungkin ada momen-momennya aja?
2: Kalau Bengkulu, kalau Ical lihat sih, Mbak, lebih ke ngumpul ya, malam minggu aja gitu kan.
1: Lebih ke momen ya,
2: momen.
1: Nggak setiap hari
2: nggak ya? Setiap hari nggak. Makanya Ical targetin ke kantor-kantor buka.
1: Oh iya.
2: Soalnya dulu pernah buka di tengah-tengah kan, di kilometer 6,5. Nah, ternyata memang malam minggu aja yang rame. Makanya Ical putar otak, buka di bandara sama di kantor gubernur, yang mana buka setiap hari dan ada customer-nya.
1: Gak mungkin gak ada ya, pasti lah satu, pasti ada lah
2: betul,
1: ya. Oke. Nah, pengalaman Iwan nih, gimana jadi seorang salah seorang barista itu dari tahun berapa?
3: Dari barista udah dari tahun 2019.
1: Oh, 2019 ya, ya pas COVID ya?
3: Iya, COVID awal.
1: Memang awalnya barista ya Iwan ya?
3: Iya, baru tamat sekolah kan, langsung ngelamar kerjaan jadi barista.
1: Oh, emang ada ini sertifikat keahlian gitu?
3: Iya, ada.
1: Oh, ada. Ada. Emang ini ya ikut kursus gitu ya?
3: Iya.
1: Oh, di mana kemarin?
3: Bukan kursus sih.
1: Apa pelatihan. Tuh?
3: Lebih ke pelatihan, sertifikasi kayak gitu dia.
1: Di mana Iwan kemarin, Wan?
3: Di Hotel Santika.
1: Oh, rame ya kemarin ya?
3: Iya, rame.
1: Itu ikut ikut yang kayak gitu kan tuh emang suka atau ikut-ikutan aja?
3: Ikut-ikutan.
1: Ikut-ikutan jadi cuan sekarang ya. Yeah. Tapi dulu memang kepikiran enggak sih jadi seorang barista gitu?
3: Enggak
1: ya, enggak kepikiran ya.
3: Yeah.
1: Dari 2019 sampai sekarang tuh konsisten juga ya. Itu apa yang menjadi apa ya tantangannya seorang barista gitu kalau di kopi ini?
3: Palingan dimarahin bos.
1: Oh gitu.
3: Ya, karena megang resiko kan. Kita kan yang di produk kayak gitu.
1: Jadi tuh emang harus ini ya, cita rasanya tuh harus sesuai gitu ya. Berarti sebelum menyajikan bosnya nyicip dulu nih.
2: Ya, kalibrasi.
3: Ya, kalibrasi. Oh,
2: kalibrasi dulu.
1: Gitu. Itu sekali berapa untuk itu sama kayak ini ya, kayak briefing gitu ya kan ya sebelum menyajikan sama customer sebaiknya gini yeah. gitu kan. Itu setiap harinya atau memang ada momen-momennya aja?
2: Emang ada pas ketika masuk kopi, barang masuk, baru kita kalibrasi rame.
1: Oh gitu,
2: rame.
1: Gitu. Jadi biar ini ya, biar tahu balance, sama tahu, balance juga ya. Tapi jadi seorang barista itu apa yang gak enaknya, Wan?
3: Gak enaknya?
1: Banyak ini, banyak maunya pelanggannya.
3: Iya, itu aja sih.
2: Itu kalau di kopi, kalau disebut pendekar kopi, Mbak.
1: Oh. Iya, benar ya. Pendekar kopi ya. Jadi pernah gak sih dapetin customer yang kayaknya tuh ribet banget ini apa ngeraciknya gitu?
3: Pernah juga sempat ditungguin tuh di dia mau lihat proses dari awalnya sampai udah jadi di gelas atau di cupnya gitu.
1: Influencer gak sih biasanya? Enggak juga ya?
3: Enggak ya. Random kadang.
1: Gitu-gitu aja mau lihat gitu ya. Oh, jadi gitu. Itu buat apa kemarin?
3: Yang kopi susu gula aren, terus kopi ada juga gula. Yang manual brew-nya ada.
1: Oh, manual apa?
3: Manual brew.
1: Itu kopi.
3: Iya, kopi.
1: Kopi rasa apa?
2: Itu pure kopi.
1: Oh, pure kopi. Nah,
2: cuman dia kan karena disebut manual berarti enggak ada
1: enggak pakai mesin.
3: Iya, enggak pakai mesin.
1: Oh, gitu. Jadi bikinnya manual. Gitu. Oh. Kayak dibejek-bejek gitu kan ya.
3: Iya.
1: Tapi itu lebih banyak yang mana kalau di kopi kita permintaannya?
2: Banyak mana, Wan? Non kopi?
1: Non kopi.
3: Tergantung kopi. Usia.
1: Oh, tergantung usia ya. Tapi rata-rata sih kopi itu ada tiap hari ya.
3: Ada.
2: Soalnya kan setiap outlet beda-beda. Ya. Karena kan pasarnya kayak di bandara lebih banyak kopi susu gula aren, kopi
1: ya,
2: kan.
1: Karena kan memang lebih aman ya
2: susu gula
1: aren gitu kan ya. Kalau misalkan kopi pure kopi itu biasanya emang orang-orang yang memang pengopi banget nggak sih? Iya, emang pengopi banget gitu kan. Dan memang kalau nggak ngopi itu nggak ini aja, ada yang kurang aja
2: yang kurang.
1: Gitu kan kalau di hidup mereka itu. Nah, kalau kalian sendiri suka kopi?
2: Suka.
1: Emang tapi, suka pengopi?
2: Kalau dulu pas sebelum kerja nggak suka kopi.
1: Oh, nggak suka?
2: Nggak suka.
1: Jadi sekarang suka?
2: Suka. Berarti kan?
1: Kan biasanya kan gitu kan ya, kalau orang ini apa yang orang yang bisa ngeracik itu belum tentu dia tuh pengopi
2: ya,
1: gitu
2: biasanya.
1: Kan biasanya gitu. Biasanya tapi Iwan suka nggak, Wan? Pengopi nggak, Wan?
3: Untuk sekarang pengopi.
1: Oh, sekarang
3: semenjak
1: pengopi.
3: Jadi barista jadi pengopi.
1: Oh gitu. Tapi yang dikatakan yang kopi yang nggak segar tuh kayak gimana sih, Wan?
3: Kopi yang nggak segar palingan salah waktu awalnya itu kalibrasinya.
1: Oh gitu, belum briefing dulu ya?
3: Iya, belum briefing dulu.
1: Rasa itu kayak gimana sih, Wan? Rasanya tuh?
3: Kopi itu kan digiling tuh.
2: Apek.
1: Oh.
2: Biasanya itu kan nyimpannya itu tuh, Mbak. Dia masuk angin.
1: Oh gitu, gitu.
2: Apek dia.
1: Oh, jadi kayak rasanya itu kayak ini ya. Kayak kita beli ini loh, kerupuk itu kan ya. Kan masuk angin gitu kan
2: iya, rasanya. Dia nggak fresh dia.
1: Jadi pernah ada komplain nggak sih pelanggannya?
2: Pernah, pasti pernah.
1: Oh, pernah ya?
2: Pernah ada yang komplain dulu. itu karena kelalaian barista kan, dia tuh nggak cross check barang-barang. Misalnya kopinya tadi kan kebuka kan, nah, lupa ditutup, dimasuk angin, jadi nggak dia nggak press. Karena beda rasa kopinya nggak keluar, Mbak.
1: Itu Ical sendiri kalau posisi kayak gitu gimana? Langsung marahin si Iwan?
2: Gimana?
1: Maksud aku biar ini loh, kita tuh cara Iwan sendiri tuh mengedukasi teman-teman yang memang salah di dalam pekerjaan tuh seperti apa gitu.
2: Diingati terus sih, Mbak. Makanya Ical setiap hari cek terus yang di bandara, di rumah sama kantor gubernur kan, dicek terus.
1: Oh, di rumah ada juga?
2: Di rumah ada juga. Di rumah karena yang pertama tuh yang di rumah.
1: Oh, di rumah di mana, Cak?
2: Di Pekan Sabtu.
1: Di Pekan Sabtu? Nah. Oh, di rumah ada juga.
2: Kedainya kan itu, dari sore sampai malam.
1: Berarti tiga ya, Wan?
2: Tiga, alhamdulillah.
1: Oh, tiga. Mau 4-5?
2: Amin.
1: Di itu masih kosong tuh.
2: Di mana?
1: Di BIM.
2: Boleh.
1: Bisa jadi ya, kan di mall juga ada, di mall satu lagi. Tapi kan kalau di... Kalau di apa ya, karena kan di zamannya sekarang ini kan anak-anak mudanya itu kayak tiba-tiba aja tuh kayak suka kopi nggak sih?
2: Betul.
1: Kayak suka kayak menggandrungin apa ya? Kayak,
2: tren-trenan.
1: Ah iya, tren-trenan gitu. Trennya tuh kopi gitu, ngopi gitu. Nah untuk apa Ical sendiri kan di sekarang apalagi di 2024 ini tentunya banyak ya untuk orang tuh selalu berinovasi ya, dan pasti ada banyak lagi untuk kopi apalagi nih, dengan rasa apalagi nih, perpaduan apalagi nih gitu kan. Nah Iwan sendiri ada ketakutan gak sih tentang persaingan pasarnya gitu?
2: Kalau persaingan pasti ada ya kan Mbak, tinggal lagi di kita di servisnya, pelayanan.
1: Bener-bener.
2: Customer tuh balik udah rasa oke, tinggal pelayanan lagi. Kan kita harus akrapin tuh sama customer seperti teman lah kan. Dia datang lagi, datang lagi. Itu aja sih.
1: Oh gitu. Nah,
2: terus kasih promo kan.
1: Nah itu yang lebih penting.
2: Iya, kasih promo kan.
1: Itu yang lebih penting, promonya. Ya, tapi kalau di Kopi Kita ada promonya kapan-kapan aja nih? Di hari-hari besar atau
2: di hari-hari besar biasanya?
1: Atau random?
2: Di hari besar sama terkadang di ini sih, ulang tahun Kopi Kita.
1: Oh, di ulang tahun Kopi Kita kapan?
2: Udah lewat.
1: Oh, udah lewat
2: bulan
1: ya.
2: Bulan kemarin.
1: Oh, bulan Juni kemarin ya.
2: Terus sebulan kita kasih promo sebulan.
1: Oh, sebulan full.
2: Sebulan full kita kasih promo.
1: Oh, gitu. Berarti harga kopi 25 jadi
2: 15.
1: Oh, lumayan lah ya. Kalau biasanya tiap hari nyicip cuma 10 ribuan.
2: Iya, kan bisa cicip yang 25 kan.
1: Lumayan ya, sebulan lagi ya sebulan promonya ya. Oke, coba aja kemarin ya, Juni ya kesini ya. Tapi gak apa-apa, kalau misalkan kalau di Kopi Kita ini kan tadi promo-promonya juga kenceng ya. Dan juga sekarang kan serba online juga kan, promonya pastilah di medsosnya. Nah Instagramnya kebetulan ya, di sana yang ingin lihat-lihat untuk Instagramnya Kopi Kita boleh aja di Kopi Kita _BKL. Nah di sana bisa dilihat untuk aktivitas-aktivitas atau mungkin kegiatan-kegiatannya yang ingin berkolaborasi boleh.
2: Boleh?
1: Oh, boleh banget.
2: Gas?
1: Boleh banget ya. Wow, ini di anniversary-nya ada Bebakar Malam Minggu.
2: Yeah.
1: Ini Bebakar Malam Minggu apa aja? Maksudnya nama acaranya atau memang
2: temanya? Jadi kita bakar-bakar.
1: Oh, temanya. Oh, gitu. Jadi, oh, di rumah ya, di Pekan Sabtu
2: ya.
1: Iya,
2: di Pekan Sabtu.
1: Oke. Rame ini ya kemarin ya. Oh, udah 4 tahun anniversary. Oke. Nanti di 5 tahun anniversary ngundang siapa? Firsa Besari.
2: Ya, mudah-mudahan sih Mbak, doain lah.
1: Oh, iya benar.
2: Doain. Okay. Soalnya teman-teman juga banyak kan, cobalah undang artis kan.
1: Iya benar.
2: Jadi setahunnya harus ini.
1: Iya harus dikejar targetnya.
2: Harus kejar target.
1: Ya haruslah ya. Mudah-mudahan ya, amin. Balik dari sini ntar ada yang kontak ya. Udah ini nomornya gitu. Dan dari sana kita break dulu ya untuk Gayara Galeri Nusantara untuk hari ini. Adik sana yang nak nanyo-nanyo ke Dang Ical, ke Dang Iwan ko boleh aja untuk di 0811 7816544, atau boleh juga lewat live chat kita ya adik sana di RRI di RRI Net Bengkulu. Wow, udah rame. Kalau kita bacokan ya satu-satu untuk Adi Sanak Galonyo, silakan diserbu aja di RRI Net Bengkulu. Untuk Gayara di siang hari kok, atau bisa juga didengarkan lewat streaming ya di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Jangan kemana-mana di sana, di Siko aja dulu di Prompe Suara Budaya Bengkulu.

0: Gayara, Galeri Budaya Nusantara.
1: Di sana kita kembali lagi di Gayara, Galeri Budaya Nusantara. Masih ke Ical, ke Iwan juga, teman-teman dari UMKM Kopi kita yang ada di kini kok masih ada di bandara, di mana, di rumah?
2: Di rumah, di Pekan Sabtu.
1: Di rumah, di Pekan Sabtu. Satu lagi di kantor
2: Gubernur.
1: Nah, kalau di kantor Gubernur itu nanti ada Iwan di situ kelada, ketemu lah kayak Iwan. Tapi kalau kayak Bang Icalnya, Bang Icalnya juga di mana-mana. Tidak stay, keliling ya. Nah, kalau yang udah icip-icip juga kopi kita yang di ada di bandara, ada juga. Tepatnya di kayak mana,
2: Cal? Di dekat drop zone di bawah.
1: Jadi boleh sekalian tuh sambil-sambil ngudut situ boleh dak?
2: Boleh, habis check in kan, ngudut-ngudut, ngopi lah.
1: Boleh situ, kalau nyu agak jauh juga sih dari kada lebih ke tepi gitu. Jadi boleh untuk ngerokok boleh. Nah, kalau yang di kantor gubernur emang boleh nian?
2: Boleh. Di gedung boleh. Kita kan posisinya di gedung biro umum. Emang ada tempat merokok sama tempat yang di dalam kan pip kan, kita pakai AC.
1: Iya.
2: Kalau untuk Ical sendiri sih karena apa ya, di harga sih mbak, kan kita jual kan nggak terlalu murah, jadi seimbang lah dan wajar lah karena kan memang
1: masih dapat lah
2: ya. Karena memang dari dulu tuh mbak, memang petani kopi itu memang harga kopi itu murah terus, baru inilah kan mahal lagi ya, rezeki mereka kan. Nah, dan juga kita kan tidak bisa kan memaksanya, karena memang kenapa dia mahal, karena kan Brazil lagi nggak panen. Dia tuh ada siklus penyakit apa untuk tanaman tuh 10 tahun sekali.
1: Ngaruh.
2: Karena kan memang Brazil tuh berapa persen tuh untuk dunia, 70% apa 80% tuh. Nah, dan gagal panen, panen dia. Makanya yang diambil di Indonesia.
1: Naik. Alhamdulillah.
2: Rezeki untuk petani kopi.
1: Benar-benar ya. Kalau dulunya mungkin murah, nah kali mungkin mahal ya, berbahagialah.
2: Toke-toke kopi.
1: Agak senyum, minum tani kopi, ada apa-apa ada, emang lagi rezekinya juga kali ya. Tapi tidak, ini Ica sendiri tidak menaikkan harga,
2: tidak.
1: Atau mungkin mengurangin apa komposisinya?
2: Tidak. Karena Ica tahu ini nggak lama.
1: Oh iya, benar-benar ya, jadi tidak apa-apa lah. Dan harganya pun juga lah udah dapat lah dari situ gitu kan. Oke, jadi tidak terlalu pengaruh. Nah, untuk apa dak? Udah banyak kok untuk varian-variannya di kopi kita. Nah, dalam waktu dekat kok ada dak? Nah, ada coba mungkin resep-resep baru Pak
2: ada.
1: Barista?
2: Ada dong.
1: Ada dak?
3: Tergantung nengok customer dulu.
2: Ya, oh betul.
3: Gitu. Ya. Mungkin customer pengen ceko-ceko rasanya, baru diulik-ulik lagi.
1: Tapi ada dak sih yang ada kopi yang raso-raso buah gitu?
2: Ada mbak, itu biasa di Arabica, makanya dibuat manual brew tadi. Itu pure kopi. Tapi memang tergantung lagi sih cara pembuatan. Cara pembuatan kalau benar.
1: Tapi kalau kopi di Ical itu robusta,
2: robusta arabica ada semua.
1: Ada
2: semua.
1: Tinggal belum ada nih di kopi kita yang rasa-rasa apa buah-buahan gitu.
2: Ada di arabica ada. Kita ngambil di curup, kepayang. Dan setiap biji kan berbeda-beda rasanya. Ada rasa jeruk, tergantung si penikmat.
1: Ya? Memang bijinya yang ada rasa ya.
2: Tergantung si penikmat kan.
1: Aku pikir tuh ada penambahan rasa gitu.
2: Enggak, tapi memang kalau orang awam bilangnya rasa jeruk benar. Sebenarnya enggak, tapi kayak kita udah ngopi nih. Ngopi kan kayak ada asamnya tuh asam jeruk, asam mangga gitu. Nah, itu yang buat uniknya.
1: Iya, aku pikirnya ada mungkin ada kayak ada tambahan rasa.
2: Iya, betul.
1: Ternyata tidak.
2: Emang pure di kopi.
1: Emang kopinya emang ada rasa gitu. Sejauh itu di kopi kita ada rasa apa?
2: Kalau si Ical cicip lebih ke asam-asam jeruk, asam mangga.
1: Masih jeruk aja ya, masih standar lah
2: standar.
1: Ya. Oh, jeruk gitu ya. Tidak ada yang rasa apa?
2: Strawberry.
1: Strawberry atau mungkin yang lebih ekstrim lagi durian.
2: Durian.
1: Mungkin ada juga dak penikmatnya kan.
2: Bisa.
1: Bisa jadi kan ada penikmat kan tidak tahu gitu kan. Iya. Orang yang suka kopi kok dak.
2: Ah, enggak pernah tempuyak nih.
1: Ada taunya itu ada yang lain di dalam kan? Tapi itu dah sih kalau di apa di apa
2: Diana?
1: Di kopi kita sendiri itu tuh untuk rasa-rasanya itu tuh Ical terus memperbaharui atau berinovasi terus dah sih setiap tahunnya gitu.
2: Iya pasti.
1: Oh pasti.
2: Pasti.
1: Ya? Nah di tahun ini kok ada varian baru apa?
2: Di nangka.
1: Asam,
2: asam-asam, asam-asam nangka.
1: Oh, asam
2: nangka sama kacang.
1: Nangka cempeda itu.
2: Heeh.
1: Cempeda.
2: Iya. Cepet-cepet ya? Mana? Cepet-cepet nangka nih rasanya.
1: Oh, okay.
2: Sama rasa kacang.
1: Rasa kacang, kacang.
2: Kacang.
1: Heeh. Tambah aneh aja.
2: Memang unik Pak kalau di Arabika tapi tergantung si proses penyangrai kopinya sih itu. Kan Ical terus ngambil dicurup sampai yang kebetulan teman Ical. Jadi kami sama-sama ngulik terus. Nah, timbul rasa itu.
1: Oke. Ical sebagai ownernya apa sih yang jadi yang jadi kendala dari dulu sampai sekarang gitu?
2: Kendala.
1: Selama sampai tahunan lo apa?
2: Kalau kendala dari tahun 1, 2, 3 pasti ada. Seperti itu disimbak apa
1: ya? Bahan bakunya kali ya.
2: Bahan baku yo. Pertama kan naik kan dan juga dulu karena masih di satu yo masih di rumah kan jadi agak payah karena harga masih murah kan dulu untuk kita jual dan bahan masih naik kita naik kan berat di customer itu agak payah tantangannya dan juga hujan itu kalau buka di luar hujan tantangannya tapi beda sama kita buka di bandara dan di Kota Gubernur hujan apapun tetap tapi si kalau di Kota Gubernur tantangannya lebih ke tanggal muda tanggal tua.
1: Pasti ada.
2: Ada.
1: Tapi lucu pula dari tiga tuh pasti ada.
2: Mas ya, ada ya. Ke apa ya? Tantangannya masing-masing.
1: Ya, beragam ya. Kalau yang di rumah yang di Pekan Sabtu mungkin karena hujan.
2: Hujan.
1: Ya, karena tempatnya di luar di Ongkor gitu ya.
2: Oke.
1: Kalau di tempatnya Iwan di apa di kantor gubernur itu lebih ke tanggal muda tanggal tuanya.
2: Iya.
1: Tanggal tua itu banyak utang.
2: Betul.
1: Kalau di bandara mungkin
2: kalau di bandara lebih ke tergantung pesawat.
1: Tergantung pesawat.
2: Kalau pesawat rame, rame. Tapi kalau pesawat sepi, sepi.
1: Iya, waktu liburan biasanya
2: rame. Ya. Lebih ke kalau yang sepinya itu Mbak bulan puasa.
1: Oh iya benar.
2: Wah, itu sepinya. Sepinya. Paling sehari itu cuma satu.
1: Rame, yo.
2: Tidak. Baliknya pas nak lebaran. Seminggu nak lebaran baru.
1: Iya.
2: Baru rame.
1: Iya, benar-benar ya. Jadi itu berarti puasa galor orang-orang.
2: Puasa galor orang.
1: Gabung di line YouTube gitu rame kok yang nengokkan Ical ke Iwan untuk di siang hari kok ado M Hasan semangat bang katanya siapa itu papa
2: adek
1: oh adek ada Genta Ardian Ical yuk ada Zul Manolah jam 11 iyo bang ma abang tadi itu mau tadi lagu dulu ada Sinengsi sukses ya Bang Ical, sehat selalu. Siapa ibu?
2: Ibu.
1: Oh ibu, siapa lah dulu dikit ibu tuh.
2: Halo mak.
1: Ical orang sih kok, Bengkulu?
2: Lahir di Jakarta tapi besar di Bengkulu.
1: Oh besar di Bengkulu. Iwan Galida orang sih kok?
3: Ya Iwan orang sih kok.
1: Sikonian?
3: Iya.
1: Bengkulu mana?
3: Bentiring.
1: Oh Bentiring, orang Bentiring. Siapa lah dulu orang Bentiring tuh. Ada Rivaldi Saputra, gacor. Ada Yeliasa S2, kasih paham Cal. Isinya, uyu, ada yang paham kami gue. Yang ngerti kopi, ngecek kopi pulo dah. Ada Boyot, gasak Cal. Ada Yofi Yefriansa, yakinnya dengan Ical ke Iyolah lah tigo, nambah lagi rencana
2: gue. Amin, amin.
1: Ada Iqbal Sanata menyala Bang Ical semangat. Ada Iqbal lagi gasak terus keceknya. Iqbal kan siapa sih? Iqbal Sanata.
2: Iqbal Sanata.
1: Semoga menang. Apa menang apa?
2: Semoga
1: menang
2: apa Bang Ical?
1: Menang apa
2: Iko?
1: Lomba apa? Emang pernah ikut lomba?
2: Dulu pernah.
1: Oh dulu pernah.
2: Di Dapet Black tuh? 2021.
1: 2021.
2: Perdana ikut lomba se-Sumatera. Lomba manual baru tadi. Alhamdulillah juara 2.
1: Alhamdulillah.
2: Dari Palembang, pokoknya sekitar banyak 45 ya?
1: peserta.
2: Palembang, Curup, Lubulinggau, Payang.
1: Apa yang bikin Ical menang kemarin tuh?
2: Sebenarnya sih awal itu Mbak cuma mau ikut kan nama kawan, tapi enggak tahu keterusan menang, lanjut. Alhamdulillah.
1: Emang ada berapa tahap kemarin?
2: Banyak, karena kan di duel-duel, dua versus dua, dua versus dua kan terus di battle.
1: Iya, kan dulu lagi konian ya, lagi trenian ya.
2: Lagi tren kan. Dan itu perdana di Bengkulu lomba itu.
1: Dan emang waktu itu di Bengkulu.
2: Di Bengkulu. Di David Black, di BIM.
1: Di sana. Oke. Apa hadiahnya?
2: Duit sama kopi.
1: Wah, wow, kopi lagi.
2: Kopi lagi.
1: Kopi lagi. Ada lagi Emang tadi abang tadi tuh nah, yang abang kasih kopi tadi katanya enak, katanya kopi Bang Ical enak dan mantap rasanya. Nah, minta lagi.
2: Aman tuh Bang, nanti diantar.
1: Oke, ada Iqbal lagi. Iqbal rajinian, Mbak, dikasih apa Iqbal kok? Buka kopi kita di Padang Serai katanya, dijamin rame di Padang Serai katanya. Nah, Padang Serai di mana tuh rame?
2: Mungkin di simpang itu ya, simpang mungkin Kandis tuh ya.
1: Bisa jadi, bisa jadi. Ada juga siapa kok? Just let 007 namanya lama keburu bubar. Iya, tadi itu iklan dulu dah. Nah, kini lah mulai lagi kami kok. Nah, untuk sebelum jam jam 12 dah tambah terasa. Apa kok untuk pesannya dari Ical sendiri untuk kawan-kawan yang mungkin pemula kok, yang pemula yang baru ndak buka kedai kopi gitu.
2: Yang pertama semangat, terus lawan rasa takut takut karena Ical dulu kan seperti itu Mbak,
1: takut rugi
2: takut tidak berhasil. Padahal kita belum coba kan, sebenarnya coba dulu pasti memang pasti ada gagalnya, tapi kan dari kecil dari situ kita belajar, tapi kalau belum pernah mencoba kan tidak akan tahu. Makanya Ical kasih tahu sama yang tim-tim yang lain kan, kalau bisa buka sendiri belajar dari sini, buka usaha, belajar, karena Ical dulu kan kasih tahu sama bos seperti itu. Makanya kerja tuh jangan sekedar kerja, tapi cari ilmunya. Jadi ketika keluar ada yang diambil.
1: Iya benar-benar. Dak, jangan kerja kayak Ical terus.
2: Betul.
1: Biarlah Ical tuh sendiri bayar lagi. Tapi untuk sekarang kok Ical sendiri adalah punya tim lah berapa kok? 6 dak?
2: 5.
1: Oh, dah lah 5 kok kan. Berarti dengan beragam macamnya dak. Nah, itu selalu evaluasi.
2: Betul. Setiap bulan selalu evaluasi.
1: Pesan dari Iwan, untuk jadi seorang barista tuh kayak gimana? Ala Iwan aja. Jangan tukang nion, wah relax. Cemano, Iwan sendiri jadi barista tuh cemano? Apa modalnya? Berani aja kan?
3: Modalnya berani sama
1: Pengopi juga.
3: Oh,
1: harus pengopi juga?
3: Iya.
1: Iyalah pulau dah.
3: Iya, karena harus ngopi setiap hari.
1: Iya dah, harus kita tuh cari terus kan referensi-referensi rasa-rasa lain kan. Harus juga tahu tren-tren sekarang tuh kopi yang seperti apa gitu dah. Nah, bakal ada ikut dah sih kedepannya mungkin pelajaran-pelajaran atau mungkin pelatihan-pelatihan yang lainnya Iwan sendiri untuk lebih memprofesionalkan kebaristaan kok gitu.
3: Pengen ikut sih kayak ada lomba event kayak Bang Ical tadi.
1: Oh iya. belum ada ikut ya?
3: Belum.
1: Oh, belum ada ikut. Ya, next lah dah. Mungkin cari-cari tahu dulu dah. Mungkin ada di online-online mungkin kali kan. Nah, terakhir apa ikonnya kemarin modalnya berapa sih? Pengen tahu.
2: Kalau awal-awal dulu kan Ical buat kecil tuh, Mbak. Modalnya
1: dikit. Dari rumah dulu kan?
2: Jadi cuma pakai kontainer itu. Itu 5 juta sama alat 5 juta udah. Sisanya kalau masalah kursi, nah coba pikir
1: nyari bahan-bahan baku kayak gitu tuh kayak gimana sih?
2: Kebetulan Ical kan kerja di kafe kemarin kan?
1: Oh, dikasih tahu.
2: Nah, ya? Kan Ical beli bahannya, jadi Ical tahu. Jadi beli ini di sini. Beli ini di sini. Okay, terus ngambil kopi Ical ikut sama bos Ical kan ke Curup. Tempatnya di sini, Pak D ini. Jadi Ical simpan nomornya kan. Udah.
1: Gitu-gitu. Baiknya enggak posisi Ical tak?
2: Baik.
1: Kan jarang-jarang yo kalau misalkan orang-orang yang memang kalau
2: betul.
1: Lagi jarang-jarang kan pasti kan dirahasiakan kan, apalagi resepnya kalau dari barista kan pasti tidak akan dikasih tahu lah gitu kan, mudah-mudahan murah lada rezekinya dah. Nah, untuk kedepannya apa kok harapannya di Ical sendiri di kopi kita kok?
2: Harapannya Ical bisa kopi kita ini bermanfaat bagi orang-orang dan buka lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Terus Ical juga Mbak tidak mau hanya buka kopi kita tapi usaha yang lainnya. Dari kopi kita Ical belajar usaha manajemen dan lain sebagainya. Pengen buka yang lain nanti.
1: Apa misalkan?
2: lebih ke apa ya? Kuliner sih. Pengen coba kuliner. Pengen coba kuliner sama bisnis-bisnis yang lain seperti kopi, lebih ke bahan kopi.
1: Oh, lebih ke bahan kopinya. Ya, oke oke. Next untuk project-nya dah. Nah, amin. Harapannya untuk Iwan, apa Wan di barista ko? Harapan Iwan sendiri di tahun Iko, apa misalkan ingin ikut lomba mungkin atau apa mungkin gitu.
3: Yo, lagi pengen cari event, ikut lomba dari kawan baru.
1: Oh iya iya, atau mungkin nak cari resep baru ya, lagi. Ya, resep baru kali kan. Tapi Iko dah sih pernah dah sih kalau misalkan Iwan sendiri tuh cari-cari resep cah itu tuh berapa lama bisa jadi proses jadinya gitu nah.
3: 3 hari palingan 1 hari test drink.
1: Oh, 3 harian.
3: Ya.
1: Oh, langsung bisa dijual tuh.
3: Langsung bisa dijual.
1: Oh, oke. Okay.
3: Hari pertama test drink pribadi, terus hari kedua ke bos, hari ketiganya baru di ACC.
1: Oh, gitu. Itu Iwan sendiri nyari referensinya tuh di mana? Atau coba-coba aja.
3: Bisa dipelajari di YouTube juga boleh.
1: Kalau banyak juga dah sekarang dah untuk referensi-referensi lain dah. Yeah. Apa yang penting kita tuh harus rajin juga dah dan juga harus konsisten juga dah. Oke, lah jam lah belum sih jam 12 lah 2 menit lagi sih sebenarnya. Ada lagi enggak kawan-kawan yang disampaikan? Mungkin kayak kawan-kawan yang lain yang lagi berjuang sekarang ingin buka kedai kopi juga.
2: Pesannya yo, tetap semangat, jangan lupa ngopi.
1: Iya. Di kopi
2: kita. Di kopi kita.
1: Iwan ada lagi, Wan, yang disampaikan? Apa Iwan nyanyi? Oke deh, untuk adik sana galonya, terima kasih yang udah ngikutin kita di Gayara untuk di siang hari ko. Nah, coba kopi kita, boleh aja coba dulu intip-intip Instagramnya di kopi kita _ di BKL yo. Nah, boleh aja untuk DM, nanyo-nanyo atau apa mungkin yo, atau ndak pesan lewat DM bisa.
2: Bisa?
1: Oh, bisa juga.
2: Bisa, DM bisa.
1: Aktif ya, Dek?
2: Aktif.
1: Oh, aktif. Oke. Atau bisa aja kok ada linknya juga, Dek?
2: Ada linknya.
1: Nah, itu ada linknya juga kok. Langsung ke WA ya.
2: Langsung ke WA.
1: Nah, langsung ke WA. Bisa dicoba kalau buat yang penasaran ya, buat kalian-kalian yang emang suka banget ngopi. Nah, kalian boleh coba nih untuk rasa kopi lainnya dari kopi kita ini ya. Terima kasih Ical, terima kasih juga Wan untuk hadir di siang hari ko di Gayara di Prompe. Dan di sana sampai di siko dulu untuk acara kita di Gayara. Sampai ketemu lagi di Gayara selanjutnya.

0: FM, ensiklopedi budaya keindonesiaan.
1: Pro 4 FM,

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim. Hadis tentang Salim bin Abdullah dari ayahnya tentang kisah sahabat bernama Abu Layla atau dikenal sebagai sahabat yang berkebun. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang seorang laki-laki yang sangat dermawan. Ia memiliki kebun yang subur dan setiap kali panen ia selalu membagi hasilnya menjadi 3 bagian. 1/3 disedekahkan kepada orang-orang miskin, 1/3 digunakan untuk kebutuhan pribadi dan keluarganya, 1/3 sisanya ditanam kembali untuk keberlanjutan usaha kebunnya. Karena keikhlasan dan konsistensinya dalam bersedekah, Allah memberi keberkahan luar biasa dalam kebunnya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa malaikat selalu mendoakan keberkahan atas harta dan hasil panennya setiap kali ia menunaikan sedekah tersebut.

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyikirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyikirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

Kisah Inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI.

11.7 FM Radio Pro Prabu Kuluh di sana. Selamat siang dan apa kabarnya di sana? Di sana udah sarapan belum? Sarapan boleh, makan siang maksud saya di sana. Sarapan tuh pagi ya sih. Tapi di sana ngomong-ngomong tentang kondisi saat iko, kondisi apa ya, media dan juga teknologi sekarang semakin berkembang kan. Jadi penggunaan perangkat digital kok telah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari pastinya. Termasuk juga bagian anak kita udah sih. Entah itu TV ataupun HP ataupun tablet, komputer dan lain sebagainya kan. Sebenarnya hal itu bisa memberikan manfaat untuk belajar dan hiburan, tapi ya penggunaannya kok tetap perlu dibatasi udah sih di sana agar tidak menggantikan aktivitas penting lainnya. Karena anak kan membutuhkan waktu untuk tidur, gerak atau main, belajar dan juga interaksi secara langsung dengan keluarga ataupun kawan-kawan yang lain, bukan interaksi sosial lah yo. Jadi kalau sebagian besar waktunya dihabiskan depan layar, kesempatan anakku untuk melakukan aktivitas lainnya pasti jadi lebih terbatas ya di sana. Dan itu ada juga penelitian yang menjelaskan bahwa mengenai hubungan penggunaan layar dan perkembangan bahasa kok di sana. Hasil kajian tuh menunjukkan bahwa durasi penggunaan layar yang lebih tinggi berkaitan dengan kemampuan bahasa yang lebih rendah. Sementara kegiatan menonton bersama orang dewasa dan konten yang sesuai dapat memberikan hasil yang lebih positif. Oleh karena itu di sana berarti kita harus pintar-pintar ya ngasih waktu screen time untuk anak kita biar aktivitasnya, aktivitas sosialnya yang utama tuh tidak tergantikan. Kalau di sana sendiri, cak manusia biasanya dalam mengasuh anaknya, apakah sudah benar, sudah baikkah atau belum?

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Pro 4 RRI Bengkulu, WhatsApp 0811 7816 544, mobile application RRI Pro 4 FM.

0: Kantor.
1: Di sana pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat koordinasi dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pemantauan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat. Hal tersebut dilakukan Wakil Wali Kota Bengkulu Roni PL Tobing dengan mengikuti rapat koordinasi terkait verifikasi dan validasi koperasi desa dan kelurahan Merah Putih. Penandatanganan surat keputusan bersama Ruang Bersama Indonesia atau RBI untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta pengendalian inflasi minggu ke-2 September 2026. Rapat koordinasi tersebut diikuti Roni secara daring melalui Zoom meeting dari Ruang Monitoring Center Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Bengkulu. Dalam rapat tersebut, pengendalian inflasi menjadi salah satu perhatian penting pemerintah.

0: Wali Kota Bengkulu. Kegiatan tersebut dibuka langsung Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi, didampingi PJ Sekda Kota Bengkulu Medi Febriansyah, Kepala Disdukcapil Kota Bengkulu Widodo, dan Kepala Dinas Kesehatan Nelly Hartati. Kegiatan juga diikuti jajaran Kepala OPD dan aparatur di lingkungan pemerintah Kota Bengkulu. Kepala Disdukcapil Kota Bengkulu Widodo menjelaskan, Baladewa merupakan layanan administrasi kependudukan yang mengintegrasikan penertiban sejumlah dokumen penting bagi bayi yang baru lahir. Pelayanannya terintegrasi mulai dari NIK, akta kelahiran sampai KIA atau kartu identitas anak. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan langsung kunjungi laman rri.co.id. Jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan di sana sebentar lagi kita bakal bergabung dengan RRI Jakarta dalam acara Suara Budaya Nusantara. Jadi tetap bersama dan aningkan terus RRI Perempuan Bengkulu.
1: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, selamat siang. Pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajuriti ya di siaran jaringan Suara Budaya Nusantara hari ini di Perompat Network ya, barengan Perompat Jakarta dan Perompat Medan. Dan hari ini kita bakal pastinya bakal bahas satu tema yang udah disiapin terkait budaya tentunya. Dan di hari ini kita sudah tersambung dengan teman-teman di Perompat Medan. Sudah ada Bang Kiki Koswara di Perompat Medan. Assalamualaikum. Ahoy, Bang Kiki. Iya, gimana kabar, sehat ya?
2: Agak ngeri-ngeri sedap gitu.
1: Kenapa? Masih ini?
2: Karena biasanya headsetnya kan atau headphone-nya di sini nih. Ini kita pasang di sini dulu.
1: Oh, di...
2: Tapi kita terkoneksi ya?
1: Di leher. Okay. Jadi ya. Iya kan hari ini kagak kelihatan sama pendengar Perompat ya. Jadi di leher terus. Jadi ya, headphone
2: pasti,
1: ya.
2: Kita pasti terhubung ya.
1: Siap-siap.
2: Baik. Gimana kabarnya, Jo, di Jakarta?
1: Alhamdulillah, baik. Di sono gimana? Baik. Sinabung masih ngebul-ngebul?
2: Ya, batuk-batuk sikit.
1: Oh, masih, gitu ya Allah. Ya mudah-mudahan sih aman-aman aja di sono ya.
2: Ketua semua Indonesia aman damai semua.
1: Iya, amin. Mudah-mudahan aman dah ya. Jangan lupa pakai masker ya. Siap. Okay. Bang Kiki, hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih, Bang Kiki?
2: Baik, di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang mari fahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi.
1: Oke, ini untuk Melayu di Tanah Delhi ya.
2: Betul.
1: Siap. Mungkin nah, untuk narasumbernya hari ini hadir atau via online nih, Bang Kiki?
2: Insya Allah sudah hadir di studio
1: kita. Oh, sudah hadir. Oke, siap. Nanti bersama narasumber kita siapa nih?
2: Dr. Randus Dr. Khairul Anwar. Beliau adalah praktisi... atau sekretaris umum Hitam ya, dan juga praktisi telangkai di Sumatera Utara.
1: Oke, siap deh kalau gitu ya. Nanti kita akan mulai sebentar lagi untuk obrolannya, tapi sebelumnya baik. Bang Kiki boleh di spill dulu nomornya Perompat Medan yang bisa dihubungi berapa
2: supaya nanti bisa dihubungi. Yang ingin juga berinteraksi nanti di 0618463116.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Atau di WhatsApp di 0811614424.
1: Oke, itu ya tadi ya nomornya pendengar Perompat ya yang bisa dihubungi di Perompat Medan. Tapi nanti ya setelah kita selesai obrolan singkatnya. Dan nanti buat di Perompat Jakarta kita hanya terima di 0213504510 ya, pendengar Perompat ya. Dan langsung aja deh Bang Kiki, nanti kita di menit 30 kita akan jeda lagu ya. Untuk istirahat minum dulu ya, nyemil-nyemil dikit ngopi gitu ya. Iya, kalau kita mau ngopi di Kokong juga jauh ya. Kita ngopi yang ada aja di deket ya, kopi dispenser ya. Ya udah deh kalau gitu, Bang Kiki dan juga narasumber kita yang sudah hadir di Perompat Medan, Dr. Nurse Dato Khairul Anwar, untuk pembahasan tema kita di hari ini, pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Monggo, Bang Kiki.
2: Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahoy Medan. Hari ini alhamdulillah kesempatan hari ini saya Kiki Koswara masih bersama narasumber kita akan menghadirkan tema yang tentunya menarik sekali, yaitu pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Delhi. Hari ini Selasa 15 September 2026 bersama Dr. Randes Datu Khairul Anwar. Beliau adalah pegiat adat budaya Melayu yang merupakan telangkai dan pengrajin tepak sirih. Nah, sedikit mengenai profil dari Datuk Khairul Anwar ini adalah merupakan Sekretaris Umum Hitpam atau Himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Provinsi Sumatera Utara. Juga Departemen Seni dan Budaya di PB MABMI, Pengurus Besar Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, serta pemateri di Seminar Nasional Budaya Etnik 5 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Hari ini kita sudah kehadiran dari Datuk sendiri di kiri saya ya. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Datuk nih?
3: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum tumbuh di hutan, batang ditimbun pauh beduri.
2: Paten.
3: Assalamualaikum. Kami ucapkan datang menyusun 10 jari.
2: Nah itulah, kalau Telangga ini pasti semuanya serba pantun ya. Kalau misalnya makan pantun juga.
3: Ya boleh juga. Boleh juga. Koes panjang-panjang baris pedati ke pasar jalan kaki juga. Cakep. Sesenang-senang rasa di hati, perut lapar terasa juga.
2: Oh iya, pula tadi udah nasi kotak dua. Dato, kita lagi ngobrolin tentang mari pahami tradisi pernikahan Melayu. Kenapa disebut pernikahan Melayu di Tanah Deli? Apakah memang ada perbedaannya sedikit begitu mengenai Melayu di Deli maupun di lain tempat?
3: Iya, betul. Lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Jadi kalau di Deli, masih di Sumatera Utara sendiri, di Deli dengan di daerah pesisir, itu beda. Kalau di Deli ini, empang batang tak ada misalnya.
2: Iya.
3: Tapi kalau di lain tempat, di daerah pesisir, ada empang batang, ada silat, dan sebagainya.
2: Oke. Jadi itu yang salah satu yang membedakannya ya Datu ya. Walaupun mungkin di pesisir atau di tempat lain juga ada banyak kesamaannya ya Datu.
3: Iya,
2: kan?
3: Banyak.
2: Nah ini kan adat Melayu pada pernikahan ini pasti memiliki tahapannya ya Datu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Ini saya copy sedikit nih dari mulai tahapan sebelum pernikahan ya kan. Terus juga prosesi menjelang akad pernikahan di hari resepsinya juga. Boleh bisa diinformasikan nih Datu mengenai bagaimana tentang awal dari tata cara pernikahan Melayu Deli ya. Barangkali bagi Anda yang sudah mendapatkan jodohnya nih.
3: Iya.
2: Orang Melayu misalnya ya. Nah ini juga kita patut bagi tahu ya Ustadz. Ustadz ya.
3: Datu.
2: Mengenai tahapan yang harus dilalui oleh para calon pengantin kita yang akan melaksanakan pernikahan dengan mengambil konsep adat Melayu nih. Datu silakan.
3: Baik, terima kasih. Jadi ya, apa pantun juga lah nih bah, biasa kami gitu.
2: Pantun ya.
3: Menyulam katun darah Melaka.
2: Patut.
3: Iya, sampai dipintal di kala senja.
2: Cakup.
3: Assalamualaikum, saya menyapa sebagai awal pembuka kata. Jadi ya, itu diawali sebelum mengadakan pernikahan diadakan mereka ada ya kami yang biasanya yang membawa itu
2: ya.
3: Dari Merisi. Dari Merisi kecil.
2: Itu tahapan sebelum pernikahan ya. Betul.
3: Merisi itu artinya bertanya.
2: Merisi.
3: Jadi biri-biri terbang berlima hinggap di pohon pisang barangan. Tepak risi belum bisa kami terima karena belum jelas siapa gerangan. Biasanya begitu dulu. Ya. Jadi harus tahu dulu bunganya, dijelaskan dulu. Baru setelah dirisi nanti, barulah masuk di pinang. Setelah benar bunganya tadi.
2: Baik.
3: Karena harus tahu juga kita bunganya, Pak. Nah, para pemirsa ini sangat bagus. Dalam merisik ini sangat bagus.
2: Yeah.
3: Disinilah, di situ ada ta'arufnya. Di situ kita mengenal silaturahminya. Nah, karena hati-hati juga kita, Pak. Karena ibarat sulas pantun, pagi-pagi melempar manggis, salah lempar kena putiknya. Hati-hati melamar gadis, salah lamar dapat maciknya.
2: Yo, salah target ya, Datu ya. Maci. Maci
3: jadi,
2: Atma.
3: Iya. Jadi disitulah ditentukan juga. Ditentukan juga sebelum pinangan dibuat, tentu kami mengajukan syarat. Syarat diminta tidaklah berat. Seumpama beban masih bisa diangkat. Kita pakai aja sila keempat, kata musyawarah serta mufakat.
2: Iya.
3: Jadi syarat pun ditentukan juga di situ.
2: Nah ini sebelum dilanjutkan kembali nih Datu. Iya. Apakah yang apa namanya di dalam suatu atau merisik ini harus dihadirkan telangkai karena inilah yang bisa merangkaikan kata begitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Apakah dari pihak perempuan juga sama?
3: Iya. Telangkai itu sebenarnya kalau jangan dipanjangkan. Telangkai itu apa tuh kepanjangannya? Tenaga langsung pakai kan.
2: Oh.
3: Sebenarnya tidak gitu. Telangkai adalah pengertiannya ada seorang yang dituakan dan paham tentang adat budaya Melayu.
2: Yang dipilih oleh keluarga ya.
3: Betul. Dari itulah ada telangkai tadi.
2: Yeah.
3: Dan dia harus bisa menyatukan antara kedua keluarga. Fungsi dia sebagai notaris sebenarnya. Bisa memberikan solusi. Walaupun notaris dia tertulis tapi telangkai tidak. Tapi kata-katanya sangat dipakai dan sangat dihargai. Itulah telangkai tadi lah. Jadi memang dibilang orang, beliku ini Tanjung Balai, siang hari dibelah-belah. Beginilah nasib telangkai, orang tak berbini, awal yang susah. Tapi ada pinya, Bang. Sekarang dihargai.
2: Nah, di organisasi Hitam sendiri, apakah ada pelatihan begitu mengenai telangkai? Ini kan tidak sembarang orang untuk bisa berpantun ya. Saya bisa berpantun, tapi kadang random gitu. Nah, di Hitam sendiri bagaimana nih untuk bisa menjadi telangkai ini kan dari mulai tahapan sebelum pernikahan dan seterusnya harus mengetahui bagaimana tentang ilmu. Betul. Dari berpantun misalnya dan juga yang lainnya nih.
3: Ya, alhamdulillah saya sebagai sekretaris himpunan Telangkai Pelestari Adat Melayu Sumatera Utara.
2: Ya.
3: Dan juga diusul saya diminta itu oleh dulu Prof. Almarhum Allah mafirlah warhamah. Baru seminggu yang lalu meninggal ya, Prof. Dr. Rojana menyuruh saya untuk melestarikan adat.
2: Oh, masya Allah.
3: Wajah ada rasa haru.
2: Iya.
3: Mm-hmm. Jadi dia bilang, Datuk, kita usahakan adat Melayu ini tadi, kita lestarikan baik kepada mahasiswa-mahasiswa yang selama ini kami hanya bisa menyampaikan teori, bagaimana di prakteknya. Datuk lah seorang Telangkai. Baik. Jadi saya juga di Hitpam sendiri sebagai sekjen, saya buat macam pelatihan, workshop kemarin saya buat. Jadi supaya adat yang sebenarnya gini, banyak memang yang pandai berpantun, tapi tak paham adat. Ini maksud saya. Jadi kalau misalnya Telangkai itu harus paham adat. Dia juga menyampaikan harus berpantun. Karena kalau orang Melayu menyampaikan langsung kasar. Adalah di para pemirsa tadi.
2: Nah, mengenai merisik ini nih, Datu, apakah pantun yang digunakan itu pantun yang memang sudah ada berpuluh tahun yang memang menjadi tradisi, atau juga dari Telangkai sendiri mempunyai ide kreatif misalnya, entah itu yang kocak atau seperti apa nih pada saat merisik sebelum akad, sebelum ataupun menjelang akad ini?
3: Nah, dalam bahasa memang kalau pantun yang baiknya itu yang semenggah kita bilang, tidak seperti nama binatang, ayam, anjing, apa gitu ya, ular. Tapi kita pakai nama-nama alam ya, lebih-lebih alam. Misalnya pohon berbunga, lebat berbuah, masak setangkai tepi halaman.
2: Artinya nih,
3: mohon kiranya nasihat betuah. Tidak dipakai jadi pedoman, jadi pohon.
2: Ini gitu, saling berbalas pantun dengan pihak dari wanita.
3: Iya, ya, kalau pihak berpantunnya tadi, misalnya kalau misalnya saya melamar sebagai Telangkai dari pihak wanita, saya menceritakan bunga. Pihak laki-laki menceritakan kumbang. Jadi nggak langsung kami ada nggak anak perempuan namanya, enggak, ada enggak bunga di sini?
2: Nah, setelah berbalas pantun, tanda apa yang bisa kita ambil bahwa di situ adalah prosesi penerimaan dari pihak perempuan begitu?
3: Maksudnya
2: entah itu misalnya ada pembuka atau prosesi apa yang harus kita jelaskan juga.
3: Ya, biasanya itu dari sepakati dalam risik kecil tuh. Ya, di risik kecil dulu. Bahwasanya yang mau disampaikan nanti, yang akan dipenuhi nanti sebagai syarat misalnya uang kasih sayang.
2: Berarti di situ disebut juga hitbah nikah ya.
3: Dalam risik kecil, uang kasih sayang kalau dibilang dahulu itu uang angus. Ada tuh apalagi sepesalinan pakaian, maksud seperangkat pakaian, seperangkat alat kamar, walaupun yang dibawa nanti mewakilinya hanya bed cover. Udah itu ada cincin tanda, cincin pengikat. Begitulah. Dan medianya yang jelasnya media Telangkai ini biasanya tepak sirih.
2: Berisi sirih di situ.
3: Memang dahulu setiap rumah orang Melayu, rumah panggung dia itu tepak itu tetap ada. Sekarang aja udah mulai berkurang orang pemakan sirih. Sebenarnya fungsi ataupun makan sirih tadi mengandung ada apa namanya, kalau kita bilang antibiotiknya pun ada. Maka gigi orangnya betul, gigi orang tua dahulu tahan.
2: Coba lihat gigi Datu. Betul.
3: Depannya aja.
2: Betul.
3: Nah, ya semuanya pun dah usia, ya kan?
2: Jadi artinya memang pada masyarakat Melayu ini untuk sirih ini merupakan media yang penting ya sebagai pembuka bicara begitu ya. Masya Allah. Dan setelah ada prosesi yang namanya kesepakatan keluarga begitu kan, ini sentuhan adat apa lagi yang bisa ditampilkan gitu pada saat pernikahan ini?
3: Nah, baik. Setelah risik kecil, di risik besar ini nggak paling sulit kali. Jadi nggak ada tawar menawar lagi, itu udah dirapatkan dalam risik kecil ini formalitas saja. Dan orang tuanya pun nggak boleh ikut. Kalau dulu waktu risik kecil ini tak boleh ikut, karena kalau ditolak malu dia.
2: Berarti diwakilkan dulu ya?
3: Ya, biasanya kepada puang, puang itu saudara ya, baik adik ayah, abang ayah, wak lah kita bilang kan. Nah, jadi setelah disepakati, tinggal masuk risik besar. Nah, di Risik Besar ini udah tinggal enak. Udah enggak ada tawar-menawar, kemudian udah bisa ditanyakan langsung, istilahnya kalau ke Gresik sudah, ke Penang sudah.
2: Ke Mekah yang belum. Nah,
3: ke Kedah dan ke Peking lagi yang belum.
2: Yeah.
3: Di Risik sudah, di Penang sudah, menikah dan ya, sanding lagi yang belum. Oh. Kapan kira-kira akad nikah? Nah, di situ.
2: Oh, di situ Merisik besarnya ya.
3: Ah, udah bisa masuk. Nah,
2: dari Merisik kecil ke Merisik besar, apakah ada beda hari atau hari itu juga bisa diselesaikan?
3: Ya, biasanya berbeda lah.
2: Oh, berbeda.
3: Ya, seminggu sebelumnya udah di Risik kecil, udah pas, baru nanti
2: baru dilengkapi. Baru keluarga besar dihadirkan.
3: Ah, betul,
2: oh,
3: betul,
2: begitu.
3: Betul.
2: Nah, itu tadi baru tahapan pertama pada prosesi menjelang, prosesi sebelum pernikahan.
3: Betul,
2: ya,
3: betul,
2: itu, ya.
3: Di Risik.
2: Nah, kita ingin juga lebih tahu lagi mengenai bagaimana prosesi menjelang akad atau tanggal yang sudah ditentukan Spakati oleh keluarga begitu.
3: Ya, jadi maaf sedikit nih yang ke belakang sedikit. Biasanya media tepak sirih kami itu kan yang standarnya 5-3.
2: Oh.
3: Buka kata, merisik, meminang, naik belanja, atau ulur tanda, baru ikat janji.
2: Yeah.
3: Nah, inilah perlunya tadi tepak nih sebagai media, disitulah juga dijadikan satu persepakatan bersama.
2: Yeah.
3: Misalnya ikat janji

0: Jadi, setelah dibilang bahwasanya anak kami ini tadi si Polandu sehat jasmani rohani, kemudian sudah mandiri, walaupun kita bilang bisa aja sambil menjok sikit kan, bisa membeli produk dalam dan luar negeri. Tapi dalam hal ini ikat janji tadi tidak boleh ingkar daripada yang sudah sepakati. Misalnya kita ikatlah dia dari siang mendapat malam menghalau gelap nanti pagi setelah kita berjabat salam semoga janji tak berubah lagi. Apa yang diikat di janji tadi? Yang diikat tadi sepakatan kapan akan nikah?
1: Kapan tanggalnya?
0: Kapan sekaligus sanding? Itu jangan berubah. Kemudian yang kekurangan itu dipenuhi. Misalnya uang kasih sayang kemarin dia kasih hanya separuh. Udah itu mahar.
1: Maharnya.
0: Harus dipenuhi pada saat akad nikah. Memang salah satu
1: syarat sah.
0: Syarat sah. Akad mahar.
1: Iya, betul.
0: Jadi di situ udah diapakan. Jadi pernah misalnya pengalaman mungkin ditanya sama saya. Tak jadi. Nah, tombak kencana buluh betung dibelah dua. Kita kan bisa hanya bisa berencana tergantung Allah Ta'ala. Tapi yang kita khawatirkan anak murai burung merbah hinggap di tonggak mencari sarang. Kadang anak sungai aja bisa berubah, apalagi hati orang.
1: Iya,
0: betul. Jadi betul-betul lah ikat janji itu sangat perlu.
1: Berarti pada saat prosesi sebelum akad ini atau pada saat sebelum menjelang pernikahan ini memang hal yang penting kesepakatan antara dua keluarga.
0: Betul, betul.
1: Disitulah fungsi telangkai untuk bisa memantapkan niat hati
0: betul,
1: dari
0: betul.
1: masing-masing keluarga ya,
0: iya.
1: Datu ya.
0: Supaya jangan ada yang apa? Apa namanya kita bilang melanggar janji lah.
1: Oh.
0: Nah, dalam adat pun disebutkan kalau dia melanggar si perempuan mengulah. Dia harus dua kali lipat bayarnya. Si laki-laki mengulah antaranya angus. Yang diantarnya baik uang kasih sayangnya, sepersalinan pakaian angus. Itulah dia tadi adat tadi itu mendudukkan supaya jangan ini tidak main-main ini.
1: Nah, itu sebelum pernikahan. Terus apakah dari sebelum menjelang akad atau pada saat di akad sendiri ada prosesi adat yang disampaikan juga atau dihadirkan?
0: Iya, ada. Namanya nanti ada khatam Quran si perempuan ya.
1: Insya Allah ya.
0: Berarti ada malam berinai. Di situ pun inai tadi itu dalam adat malam berinai tadi kan ada tari inai, ada pembacaan tahtim tahlil untuk keluarga.
1: Di malam hari?
0: Iya, malam.
1: Iya.
0: Dan fungsi inai tadi itu dalam adat tadi itu bukan hanya sebagai pecantik atau penghias dia di situ, tapi sebagai tameng. Sebagai tameng juga dia. Nah, supaya perempuan ini tadi tidak diguna-gunakan orang. Kalau dulu kan ada polong dibuat orang hingga bisa gitu.
1: Sebagai tolak bala juga ternyata ya di situ ya. Apakah pihak laki-laki juga bisa berinai juga? Karena saya dulu pernah juga seperti itu.
0: Iya, biasanya kalau malam berinai, inai daripada pihak perempuan tadi itu dibawa ke tempat si laki-laki malam itu juga.
1: Oh, jadi sama juga. Pihak laki-laki juga menggelar acara yang sama ya?
0: Iya. Tidak pala apa kali dia. Tipe perempuan biasanya yang lebih meriah.
1: Iya. Wah, ini baru tahapan kedua ya, setelah sebelum pernikahan saling mengenal, langsung meristik, bersih kecil, meristik besar.
0: Iya, betul.
1: Pada saat malam akad, ada malam berinai pula, begitu. Apanya? Oh, khatam Quran juga. Betul. Apakah khatam Quran ini bisa dihadirkan pada saat sebelum akad atau pada malamnya?
0: Biasanya sorenya.
1: Oh, sore ya?
0: Sorenya sebelum malam berinai, khatam Quran dulu.
1: Khatam Quran dulu.
0: Kalau dulu sampai 3 kali ada merinai kecil, sampai buang. Sekarang waktu sekarang orang sangat singkat untuk menghadir. Cukup malam berinai besar.
1: Iya. Ya, dan nampaknya pukul 13 jelang 30 menit ya, Joe. Kita harus break dulu ya.
2: Iya, betul. Bang Kiki dan juga Dato ini juga seru juga ya ceritanya
1: juga nih,
2: ternyata ada apa namanya urutan-urutannya gitu dan tadi awalnya saya kirain telangkai itu mirip-mirip palang pintu, ternyata fungsinya telangkai ini nggak cuman kayak buat kayak di Jakarta palang pintu cuman balas pantun aja, ternyata ada apa namanya fungsi yang lainnya dari telangkai ini ya yang tadi Datu ceritain
1: dari awal
2: ya.
1: Pernikahan begitu ya
2: dari awal justrunya pernikahan.
1: Sampai mencarikan jodoh mungkin telangkai bisa ya.
2: Bisa. Jadi mah comblang ya. Siap deh kalau gitu. Tapi kita akan buka line interaktif ya pendengar perempat. Tapi
1: boleh.
2: Nanti bentar lagi ya. Bang Kiki dan juga Datu mungkin boleh istirahat dulu sebentar ya. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Promote FM Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, kembali lagi pendengar Pro 4 di siang hari ini masih barengan Ayu Juritia dan juga Bang Kiki di Pro 4 Medan.
3: Betul sekali, Jo.
2: Iya, Bang Kiki sudah adakah yang WhatsApp atau juga telepon di Pro 4 Medan?
3: Iya betul, sedikit flashback ya kalau tadi ada tahapan sebelum pernikahan, terus juga menjelang akad dengan adanya malam bayi nai. Nah nanti seterusnya kita akan membahas juga tentang di prosesi akad pernikahan dan setelahnya gitu ya. Bagi yang ingin juga berinteraksi untuk Abang dan Akang boleh silakan di 061-846-3116 atau di WhatsApp di 08-1161-44248.
2: Oke, kalau untuk di Jakarta di 021-350-4510 atau di pesan WhatsApp di 08-12-11-24-928 ya, binar Pro 4 ya.
3: Nampaknya sudah ada penelpon kita yang bergabung.
2: Oke, boleh silakan.
3: Oke.
4: Halo. Ya,
2: halo. Halo, ahoy.
3: Nampaknya masih ada suara radio dari pendengar kita ya. Dari WhatsApp aja dulu ya, Jo ya.
2: Iya, boleh, boleh, silakan.
3: Oke. Ini ada dari Haris di Kota Jogja.
2: Oh, sama berarti ya. Itu juga sama.
3: Iya, mau izin bertanya perihal tema obrolan, mari pahami tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli. Bagaimana sistem pemilihan tempat duduk saat pernikahan adat Melayu di Tanah Deli bagi keluarga mempelai yang masih anak-anak menurut nasihat adat dan agama? Ini bentuk kepatutan bagi yang keluarga yang masih anak-anak itu posisinya di mana begitu nih Datu, boleh dijelaskan?
5: Ya, baik. Terima kasih. Dalam prosesi ini ada akad nikah apa ya? Pengantin ya.
3: Betul.
5: Biasanya kalau prosesi akad nikah orang-orang tuanya berada di tempat utama lah gitu kalau kita bilang. Nah anak-anak karena nanti bisa jadi ribut. Yeah. Nah anak-anak ada yang nangis, jadi agak di belakang lah gitu posisinya. Dan biasanya di situ sudah ada tuh kalau misalnya apalagi di gedung-gedung biasanya udah tersedia untuk di mana tuan kadi, di mana CPP dan CPW tadi duduk, di mana saksi duduk, itu di tempat
3: itu pada saat prosesi akad. Ya. Apakah di misalnya menjelang calon pengantin pria rombongan datang itu nuansa Melayu sudah dihadirkan di situ?
5: Waktu datang tidak.
3: Oh,
5: waktu
3: belum,
5: datang
3: ya?
5: Mau nikah belum. Tapi setelah akad nikah berjalan, itu setelah kalau kita bilang syarat taklik lah, si perempuan tadi itu didudukkan, si suami tadi yang baru dinikahkan membaca janji suami.
3: Iya.
5: Nah, biasanya setelah doa Tuan Kadi atau memberikan nasihat, ada prosesi adat Melayu di situ, yaitu namanya icip-icipan.
3: Oh, ada icip-icipan. Nah, itu sebelum resepsi ya, Datu ya?
5: Sebelum.
3: Oke, apa yang diicip di situ?
5: Ya, di situ materi yang diberi di media icip-icipan tadi itu ada lima. Sebenarnya tiga aja yang dites.
3: Iya.
5: Ini sebenarnya untuk melihat tabiat daripada calon si pengantin tadi. untuk melihat tabiat.
3: Indikasinya apa? Misalnya entar oh. yang suka asin apakah
5: gimana gitu. Iya, di situ memang ditaruhlah dia ada gula, ada garam. Oke, oke. Ada jeruk manis, ada mungkin halia yang dikupas kemudian diiris. Yeah. Kemudian di situ mungkin ada kurma yang manis. Nah, kalau diambilnya nanti yang dari urutan yang dari asin, ya garam dulu, kemudian asam manis, kemudian baru yang manis.
3: Iya. Yeah.
5: Ah, ini yang bagusnya.
3: Oh begitu.
5: Ideal. Berarti dia, itu, ya? Nah, dia mau berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Dia mau bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian.
3: Oke, Datuk.
5: Ini happy ada, ending lah dia.
3: Happy ending ya. Datuk, ini ada penelpon kita nih. Mudah-mudahan bisa terhubung ya.
6: Boleh,
3: halo, selamat siang.
4: Budaya Nusantara dari Medan.
6: Hoi.
3: Ini pasti Cegu ya?
2: Iya, boleh silakan untuk Cegu langsung ke pertanyaan.
3: Sendiri. Pertanyaannya bagaimana? Oh iya kan tadi udah dijelaskan Cek, gue dari Tangerang.
2: Dari Jakarta, iya.
4: Jakarta, nanti aku kan gak lari ke Medan.
2: Iya Cek, gue se-Indonesia udah tahu Cek, gue dari Jakarta ya Cek, gue ya. Iya, silakan Cek, gue langsung ke pertanyaannya Cek, gue.
3: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam.
3: Iya. Oke Cek, gue pertanyaannya cemana nih?
4: Gimana nih?
3: Betul ya. Sekali. Coba pertanyaannya.
2: Iya, boleh langsung ke pertanyaannya aja, Cegu. Oh.
4: Begini, kalau kita tradisi pernikahan Melayu di Tanah Deli ini merupakan salah satu warisan budaya Nusantara yang kaya akan petua makna filosofis serta kental dengan nilai-nilai keislaman.
3: Betul sekali.
4: Menunjukkan pada ulasan seputar budaya yang sering disiarkan oleh RRI lah, prosesi perkawinan adat Melayu. Jadi bukan sekadar perayaan pertemuannya dua insan, melainkan simbol kesungguhan tanggung jawab serta penghormatan mendalam antar keluarga. Yang pertanyaannya, jadi ya tanya tahapan pra pernikahan.
3: Oh, balik lagi nih Datuk.
4: Apa sih, seperti apa sih merisik atau menengok ya tuh ya. Satu, yang kedua, bagaimana dengan meminang atau melamarnya?
2: Siap deh kalau gitu. Ketiga,
4: intinya seperti apa inti pernikahan? Ya mengadang pengantin atau pintu adat. Itu tiga pertanyaan. Saya kasih pantun dulu karena budaya Nusantara kita berpantun dulu. Kalau salah dialeknya memang sesuai dengan meminang dan mengadang.
2: Punten Cegu, dipercepat ya Cegu ya.
4: Memilih pulut di pajak sentral. Dimakan bersama si buah mangga. Awak datang membawa tanda yang kekal. Biar adat Melayu Deli tetap terjaga. Itu saja.
2: Siap kalau gitu Cegu.
4: Banyak uang jajah juga. Salam budaya Nusantara. Selamat siang bagian timur.
2: Selamat siang.
3: Kita tanggapi langsung. Tapi tadi sudah dijelaskan ya.
2: Iya.
3: Ya, pernikahan.
5: Betul.
3: Boleh sedikit aja bisa dijelaskan kembali.
5: Iya, baik Bu. Para pemirsa. Dalam tadi uraian dari merisik dulu, merisik kecil, kemudian dari merisik besar, sampai udah sepakat nanti dengan merisiknya kapan ditentukan akad nikah atau resepsinya. Setelah diikat janji, disepakati bersama, sampailah nanti, ini kalau diungkapkan lagi panjang sebenarnya ini Pak Kiki, apa? Yeah. Dari dalam ikat janji itu pun disampaikan tadi tidak hanya bahwa itu tadi mengenai tanda tanggal waktu acara akad nikahnya, tapi di situ juga menyebutkan bahwasannya kalau dahulu nih, ini ada dahulu nih, ini menyatakan bahwasannya anak kami sehat jasmani rohani, kemudian bunganya tadi itu pun berani dinyatakan bahwasannya bunga kami belum terkopek, gitulah kira-kira. Jadi pada saat itu memang betul-betul anak terjaga dia.
3: Iya, memastikan bahwa tidak ada.
5: Betul. Betul.
3: Ya, seperti itu ya Datuk ya.
5: Gitulah.
3: Dan Cek Gu juga puas ya jawabannya. Iya. Dan mungkin dari Jakarta bisa ada juga yang ingin berinteraksi nih Jo.
2: Oke. Okay. Satu penelpon ya, Bang Kiki, sama nanti kita lanjut lagi untuk pemaparan yang berikutnya tadi yang tadi Bang Kiki mention. Betul. Ya. Oke, okay, kita angkat satu telepon. Halo, perempat, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, dengan siapa ini Pak?
7: Lombak Jakarta budaya Nusantara.
2: Iya, dengan Bapak siapa Pak?
7: Pak Haji Amsar.
2: Pak Haji Amsar, boleh punten radionya dikecilin dulu, jadi dengernya dari handphone aja.
7: Iya, udah.
2: Bang Jojo. Oke, siap. Boleh silakan Pak Haji Amsar.
7: Tuh, mau bertanya dengan Datuk apa yang di Delhi itu?
2: Narasumber kita ada Datuk Khairul Anwar.
7: Iya. Iya, assalamualaikum Datuk Khairul Anwar dengan Abang siapa yang di
2: Bang
7: Medan?
3: Iya, Bang Ki.
7: Bang Kiki ya. Saya mau tanya tentang perkawinan budaya Melayu ya.
2: Iya.
7: Saya udah dengar dari tadi. Cuman yang saya mau tanyakan ini masalah Melayu. Saya juga udah tahu di Deli Serdang itu di Medan tentunya ya, saya pernah nginap di Masjid Agungnya. Yang saya mau tanya, ini budaya Melayu kan umumnya kan Muslim ya, umumnya ya. Bahkan banyak berada di Nusantara. Yang paling tua tuh Melayu yang mana? Kan ada di Riau, ada Kalimantan, ada di negara tetangga juga kan. Yang saya mau tanya, asli Melayu tuh yang mana asalnya gitu.
2: Oke.
7: Itu aja sih Datuk. Mohon maaf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Haji Amsar ya.
5: Ini sejarah nampaknya.
2: Sejarah, iya.
5: Nah, sementara kita materi kita tentang pernikahan adat Melayu.
2: Betul.
5: Nah, ini sebaiknya kalau kita ungkapkan ini, takut pula saya mengapain ya.
3: Panjang tapi yang perjalanannya ya Melayu ini ya.
5: Ada yang bilang Melayu tua itu katanya karu kalau macam lah. Nah, sementara kalau kita bilang Melayu itu, kalau dari bahasanya itu Melayu Mongoli. Hindu-Mongoli apa namanya. Nah kemudian Melayu tua, Melayu muda ini sebenarnya tidaknya begitu apa kali Bang. Kalau kita lihat memang di Istana Maimun tadi tuh.
3: Yeah.
5: Ada situ Mariam Puntung, dia punya rumah adatnya rumah karo.
3: Karo justru ya.
5: Jadi kita gini aja lah. Kita
3: banyak versi.
5: Ya, banyak versi. Ya. Bagaimana dengan Melayu yang ada yang bilang langkat yang lebih tua daripada betul. Melayu yang di Delhi dari kerajaan yeah. Aruni tadi. Jadi kalau kita yang jelasnya kalau di masuk Melayu, dia kalau Islam dia Melayu lah dibilang tuh.
3: Yeah.
5: Nah kalau itu masuk Islam masuk Melayu lah dia. Maka di saya duduk di Majelis Adat Budaya Melayu, yang duduk pengurusnya di situ, yang kemudian anggotanya di situ ataupun apanya dia bersuku-suku, tapi yang penting Islam, Islam Melayu.
3: Oke, jadi artinya memang perlu penjabaran yang
5: lebih
3: tema yang berikutnya ya.
5: Betul, harus
3: baik. Siap. Ya, kita teruskan kembali nih Datuk boleh, mengenai silakan. Tadi kan yang pembicaraan kita mengenai di acara akad nikah sebelum resepsi itu kan ada prosesi icip-icip tuh.
5: Iya.
3: Jadi yang diicip tuh apa aja dan filosofinya bagaimana begitu?
5: Nah, kalau misalnya tadi pengantin tadi ini belum diajar dia nih.
3: Yeah.
5: Belum dikasih tahu, dia ambil sendiri.
3: Mm-hmm.
5: Tapi kita udah gambarkan bahwasanya kehidupan itu penuh perjuangan.
3: Oh.
5: Jadi dia ambillah ke yang asin dulu, kemudian asam manis, kemudian yang manis.
3: Iya.
5: Ini yang kita harapkan. Tapi kalau diambilnya yang mulai dari yang manis, dulu. Kemudian dari asin, ini terbalik daripada pantun tadi.
3: Pernikahan, tapi itu hanya mitos aja ya.
5: Tapi kita
3: hanya permainan aja ya.
5: Betul.
3: Tapi artinya memang dalam kehidupan pernikahan ini pasti akan mengalami rasa-rasa itu ya, baik asam garam kehidupan.
5: Betul, gitu. Karena gini. Kami juga dalam memberikan nasihat pun begini dalam berpantun lah.
3: Yeah.
5: Pandai-pandailah nak pegang kemudi agar sampai ke tanah seberang.
3: Yeah.
5: Jika nak damai suami istri jangan sampai dipitnah orang. Mandi ke pantai betimba upih tali dibuat mayang seludang. Meski kadang kita pandai meniti buih sekali saat timang gelombang. Artinya dalam rumah tangga tuh pasti ada riak-riaknya.
3: Iya, betul.
5: Nah, jadi nasihat tuh sangat
3: disampaikan ya begitu. Sampaikan. Nah, ini yang paling dinanti-nanti nih, Datuk, di acara resepsi. Pasti kan banyak tuh yang namanya undangan tuh juga menyaksikan acara adat Melayu Delhi itu seperti apa.
5: Oh, dalam.
3: Dari mulai awal resepsi.
5: Betul, dalam.
3: Nah, mungkin diinformasikan juga sebelum kita tanggapi pertanyaan yang sudah ada.
5: Baik, Tuan Kiki. Berarti itu dalam acara mengantar pengantin lah kita bilangkan ya, dalam adat Melayu.
3: Iya.
5: Biasanya itu sudah disiapkan itu dalam acara prosesinya. Nanti ada yang namanya bawa balai.
3: Balai.
5: Nah, pihak perempuan balainya pun sudah ada di pelaminan tuh.
3: Oh sudah. Ya.
5: Nah, yang laki-laki mengarak balai paling depan dia berjalan.
3: Yeah.
5: Harus paling depan. Setelah balai tadi pengantin di belakangnya baru rombongan lah.
3: Yeah.
5: Setelah itu nanti kalau di daerah pesisir ada empang batang.
3: Oh, iya. Yeah.
5: Dan juga sebelumnya nanti ada nanti waktu pihak perempuannya nanti dari pihaknya ada mengarak ke pengantin laki-laki tadi dengan menariknya dengan silat tarik.
3: Silat.
5: Iya. Nah, ada silat tarik.
3: Itu bisa disebut palang pintu nggak pada ada. Saat misalnya entah itu suku lain yang iya. menyebutnya seperti itu?
5: Sebenarnya empang batang, bukan palang pintu, palang batang.
3: Batang.
5: Nah, kalau iya. pada saat ada silat, kemudian ditarik sampai empang batang berdialog.
3: Iya.
5: Habis dialog tadi itu, dia minta syaratnya sebagai masuk tadi itu.
3: Iya.
5: Bukan batang sembarang batang, batang kayu pohon damar, bukan uncang sembarang uncang.
3: Yeah.
5: Uncang bantang pintu ini sepernah mahar. Nah, itu dikasihlah yang megang tadi.
3: Oke.
5: Okay. Yang pemegangnya itu biasanya anak berulak laki.
3: Iya. Yeah.
5: Ataupun penduduk kampung, PS. Setelah dikasih ada tapi enggak ngetes juga dia.
3: Iya. Yeah.
5: Ada namanya silat laga.
3: Oh, ada silatnya.
5: Ada silat juga. Habis silat laga nanti baru tukar tepak tanda berdamai.
3: Iya. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan dari Cek Guria juga, seperti menghadang pengantin itu disebutnya seperti itu ya?
5: Sebenarnya
3: jadi kami, mau tanggapannya?
5: Ya, menghadang boleh juga lah, tapi yang lebih tepatnya kami lah di palang pintu lah.
3: Palang
5: dia.
3: Pintunya ya.
5: Segala syaratnya harus diberi dulu.
3: Iya. Oh, ada ininya ya? Ada wasogokan ya?
5: Sebenarnya itulah penyejuk istilahnya.
3: Oh iya.
5: Sebenarnya yang mengambil.
3: Tapi itu temannya, hiburannya.
5: Iya.
3: Ya.
5: Yang mengambil dia hak. Impal larangan itu.
3: Oh, impal.
5: Ah, pariban korong
3: pariban
5: bilang.
3: Ya pasti tahu lah ya pariban ya.
5: Iya, anak laki-laki.
3: Ya lebih medan nih sebenarnya. Oh, lanjut-lanjut tidak iya. boleh.
5: Jadi yang megang tadi kan impal yang berhak kawin sebenarnya sama si perempuan tadi. Dia harus diberi itu seperempat mahar kalau dahulu.
3: Iya. Yeah.
5: Tapi sekarang ini ada sekedar aja.
3: Lebih sederhana ya.
5: Lebih sederhana supaya ada tak hilang lah.
3: Hilang. Itu ada berapa hempang yang harus dilewati oleh pengantin pria nih menuju ke pengantin wanita?
5: Dalam adat pesisir timur tadi, Sumatera Timur, dia dari mulai empang batang, empang pintu, empang kipas.
3: Oh, ada tiga tahapan ya. Tiga pintu.
5: Ya, kalau dia di Delhi, dia cukup empang pintu sama empang kipas.
3: Oh, lebih sederhana lagi.
5: Lebih sederhana.
3: Kalau pintunya banyak boleh juga ya.
5: Siap,
3: biasanya berapa tuh maksimal untuk penjaga pintu istilahnya lagi?
5: Duitnya.
3: Iya.
5: Istilahnya penyejuknya ya. Maka kami di situ tidak apalah harus dipatok.
3: Iya, iya. Tanda keikhlasan.
5: Iya, satu menunjukkan adat itu ada. Kalau ada ulun jadi kalau misalnya kami buat juga tuh berbentuk uncang dia bukan.
3: Oh, uncang ya, uncang. Betul.
5: Udah itu uang-uang logam nampaklah dia memang betul-betul macam emas kan?
3: Iya,
5: bahkan koin juga dia. Jadi kami bilang ini berdenting-berdenting juga terempas ke batang kayu, kuning-kuning juga entah emas entah batu. Jadi di situ juga harus kalau seandainya dibilangnya kurang, kita jawab juga. Ini kan pantun nih, mah.
3: Betul.
5: Tapi pantun Melayu mungkin dengan pantun Jakarta ataupun apa sana.
3: Ada variasinya.
5: Kan kalau kita kan
3: logat, ya.
5: Di sini empat baris ya. Melayu itu empat baris.
3: Iya.
5: Dua sampiran, dua isi.
3: Betul.
5: Mungkin kalau yang dari Betawi saja cukup dua baris saja.
3: Iya.
5: Tapi kita misalnya jawabnya tadi. Nggak minta dia tambah lagi katanya.
3: Saling berpantun bang.
2: Pantun-pantunan jadinya
3: betul.
2: Ya.
3: Iya betul Jo.
5: Kita bisa jawabnya gini.
3: Ini yang paling serunya nih.
5: Tinggi pohon bacang, buahnya lebat di ujung ranting.
3: Iya.
5: Kalau tak cukup itu uncang, kirimkan aja nomor rekening. Jadi kita jawab begitu.
3: Iya. Dan ini ada pertanyaan juga nih.
2: Sama nih Bang Kiki. Ya. Bang Kiki dulu mungkin ya. Nanti disambung sama yang di Jakarta.
3: Betul. Dalam prosesi adat kan ada telangkai nih, Datu. Apakah telangkai itu ada belajarnya dulu atau ada pelatihannya dulu begitu di Melayu Deli sendiri?
2: Siap. Ini sama satu lagi yang di Jakarta boleh Bang Kiki sekalian ya.
3: Boleh sekalian.
2: Ini dari Mama Linda Idris di Ternate. Kalau untuk di sana, apakah khatam Al-Quran diwajibkan untuk pengantin perempuan dan laki-laki? Soalnya kalau di Ternate itu ada seperti itu juga. Nah, tapi jika pengantinnya sudah khatam sebelum menikah, jadi nggak perlu dihatamkan Al-Qurannya, cukup pengajiannya aja gitu. Gimana kalau di sana tuh?
3: Baik, pertanyaan pertama tadi terkait tentang pelatihan di hitam, apakah ada? Yang kedua, proses untuk khatam Quran ini seperti apa begitu?
5: Iya, baik. Saya sebagai Kelangkai dan Kembagai Pelestari Adat. Mm-hmm. Jadi kami juga misalnya di tanggal 17 Oktober nih, dan yeah. di Hari Kebudayaan Nasional, kami mengadakan pelatihan. Yeah. Kami hendak lestarikan lah adat mm-hmm. budaya Melayu ini kepada generasi-generasi muda. Yeah. Jadi ada kami latih. Dan kalau saya dulu memang ada juga belajar dapat orang tua-tua saya lah, waktu dulu ngajari gitulah.
3: Iya. Nah, yang tadi yang pertanyaan dari Jakarta ini mengenai
2: khatam Quran,
3: itu apa yang dilakukan oleh pengantin pria, calon pengantin pria juga, terus bagaimana prosesnya?
5: Ya, dalam pelaksanaan acara itu di pengantin wanita aja.
3: Iya.
5: Tapi di pengantin apa itu ada juga mereka buat.
3: Iya, tidak tapi, masalah ya.
5: Tidak masalah.
3: Mm-hmm. Artinya bisa diperbolehkan Jo gitu.
2: Oke, okay, nah kalau misalnya udah khatam Al-Qur'an apakah enggak usah diikutkan, cukup pengajiannya aja atau gimana? Soalnya di Ternate katanya gitu. Kalau sudah khatam
3: gitu.
2: Jadi cukup pengajian tuh katanya Dato.
3: Iya. Gimana tuh? Nah, prosesinya apakah kalau misalnya calon pengantinnya ini sudah khatam duluan misalnya, ini apakah hanya pengajian saja atau juga di situ dilibatkan juga di malam bayi?
5: Iya, sebenarnya ya dibaca kalau khatam Al-Qur'an itu kan dari mulai surat Wadduha tuh ya.
3: Iya.
5: Nah, kalau udah dia udah memang udah khatam, ya boleh aja dibaca dari surat
3: Wadduha. Ada masalah ya.
5: Masalah.
3: Artinya bisa diulangi lagi ya.
2: Iya, bisa aja tuh ya, Mama Linda Idris ya, sudah terjawab ya. Dan Bang Kiki ini kayaknya sudah masuk menit 54 nih ya.
3: Betul.
2: Bukan ayo mau ngudahin, tapi karena waktu juga, karena kan pasti di sana juga ada acara lagi. Ada program lain lagi ya.
3: Iya, mungkin terakhir ya. Tadi kan udah hempang beberapa hempang. Itu diakhiri dengan apa?
5: Hempang kipas.
3: Apakah misalnya terakhirnya itu apa namanya sih
5: marhaban
3: ya,
5: iya.
3: Oke,
5: okay. Ya biasanya setelah empang pintu masuklah dia ke empang
3: tepung kipas. Tawar dan terakhir
5: ya empang kipas nanti selesai barulah nanti marhaban berkumandang.
3: Baik.
5: Habis marhaban tepung tawar, habis tepung tawar ada lagi acara adat yaitu
3: adat lagi
5: makan nasi hadap-hadapan.
3: Nah itu ya nanti kita bahas lagi mungkin di sesi berikutnya ya.
5: Boleh
3: karena terbatas waktu di siang hari ini untuk Dato Khairul Anwar, boleh silakan closing statement aja sedikit aja mengenai bagaimana sih harapan supaya resa Melayu ini tetap lestari di Tanah Deli khususnya.
5: Ya alhamdulillah kalau diusuh kami juga melestarikan adat ini kepada mahasiswanya sastra Melayu, prodi sastra Melayu, kemudian di Majelis Adat Budaya Melayu saya juga getolnya mengajak untuk mengadakan satu macam workshop. Dan di Hitpam sendiri saya sebagai sekjen di situ mengadakan di Istana Maimun belakang kami tuh. Sekarang Istana Maimun tak bisa dipakai untuk mengadakan apa karena mau jadi cagar budaya. Yeah. Jadi kami di belakang makainya untuk mengadakan pelatihan-pelatihan dalam 17 Oktober ini Hari Kebudayaan Nasional. Insyaallah.
3: Nah ini kalau penutup telangkai harus ada pantunnya. Boleh silakan ya Dato.
5: Iya, baik. Tanam selasih tengah halaman mohon disiram petang dan pagi. Terima kasih kami ucapkan, saya ucapkan telah diberikan di TPRI, di RRI ini, alhamdulillah.
3: Iya.
5: Jadi bisa istilahnya memberikan masukan juga untuk kedepannya budaya Melayu nih, adat budaya Melayu.
3: Baik, terima oke, kasih siap. Demikian.
2: Terima kasih.
3: Sahabat budaya Dato. Untuk sesi acara hari ini. Iya,
2: terima kasih juga dan Bang
3: kita
2: Kiki.
3: Kita akan kembali ke Jakarta ya.
2: Silakan. Iya, terima kasih ya Bang Kiki dan juga Dato ya, di hari ini untuk pemaparannya. Jadi kita lebih tahu lagi ya ternyata ada perbedaannya nih. Gitu. Dan juga fungsi-fungsi dari telangkai. Saya lagi terima kasih, sehat-sehat juga buat Dato dan juga Bang Kiki. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, sehat-sehat semuanya.
3: Assalamualaikum.
2: Ahoy.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Di sana dalam rangka memperingati Hari Perhubungan Nasional 2026, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 3 Bengkulu menggelar edukasi keselamatan lalu lintas bagi anak usia dini hingga remaja. Kegiatan yang dikemas melalui program Sadar Lalu Lintas Usia Dini atau disingkat SALUT tersebut berlangsung di Terminal Tipe A Air Sebakul Kota Bengkulu. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menanamkan kesadaran dan budaya keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu memperkuat upaya pencegahan kebakaran di tengah kondisi musim kemarau yang masih berlangsung. Wali Kota Bengkulu Dedi Wahyudi meminta camat dan lurah aktif mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Dedi menekankan pencegahan harus dimulai dari lingkungan terkecil, termasuk melalui komunikasi antar lurah, ketua RT, dan juga masyarakat. Dia meminta imbauan disampaikan secara rutin agar warga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Menurutnya, kondisi kemarau membuat lingkungan lebih mudah terbakar sehingga aktivitas pembakaran lahan maupun sampah

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: Pro 4 FM,
0: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM RRI Proper Bengkulu. Hadi di sana, selamat siang dan apa kabar? Semoga selalu sehat di sana dan terus semangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dan ngomong-ngomong di sana, di tengah sibuknya kita di hari-hari kerja, kayak ya bagi yang kerja ASN maupun swasta di sana yo, dan juga kawan-kawan yang lainnya di sana yang lain yo. Di sana biasanya kalau bepergian ke dalam jarak yang pendek atau sedang, biasanya di sana biasa menggunakan kendaraan atau berjalan kaki kok di sana. Karena berjalan kaki kok merupakan aktivitas sederhana di sana yang bisa dimasukkan ke dalam kegiatan sehari-hari. Karena aktivitas itu dapat dilakukan ketika perjalanan menuju tempat yang memungkinkan untuk dicapai dengan jalan kaki, kayak jarak pendek atau menengah yang saya omong tadi di sana. Dan WHO pun, World Health Organization kok, melalui guidelines of physical activity dan sedentary behavior, menjelaskan bahwa aktivitas fisik secara rutin memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan di sana. WHO juga secara khusus menyebut berjalan sebagai salah satu bentuk aktivitas fisik yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk sebagai bagian dari transportasi. Oleh karena itu, akan lebih baik di sana karena kita sambil berjalan, sambil beraktivitas, kita bisa sambil berolahraga. Kalau di sana sendiri biasanya sudah melakukan hal itu apa belum?

Pernahkah Anda menyadari ketika mengunjungi rumah makan Padang, ada foto seorang kakek berpeci hitam, berjanggut, dan mengenakan sarung kotak-kotak di lehernya? Tahukah Anda siapakah sosok dalam figura foto tersebut? Beliau adalah Syekh Kiramatullah Ungku Saliah atau dikenal dengan nama Ungku Saliah, seorang ulama yang lahir di Pariaman, Sumatera Barat pada tahun 1887 dan meninggal pada tanggal 3 Agustus 1974. Masyarakat Sumatera Barat begitu menyayangi dan menghormati Syekh Ungku Saliah karena berbagai keistimewaan yang dimiliki. Orang-orang Pariaman sendiri percaya memajang foto Ungku Saliah secara simbolis akan mendatangkan berkah pada usaha dan perdagangan mereka di tanah rantau. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa foto Ungku Saliah hampir selalu ada di sebuah

0: Rompek Bengkulu FM 91,7 MHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Maksudnya bagaimana?
2: Apa kak?
1: Ada ini semenjak dari PNS, ini kakak WA tidak pernah balas, telepon tidak pernah angkat. Maksudnya ada saking banyak kerja kak, tidak pernah ada waktu untuk kakak ini.
2: Iya kan kakak tahu aku kerja.
1: Oh, kita semua nongkrong jadi tidak ada yang kerja jadi. Ada kiranya ada yang kerja kak?
2: Iya kan aku sibuk kak.
1: Sophie, sejak kau jadi PNS, kau punya perhatian, kau punya cinta, kau punya apa, semua tuh kayak macam hilang kak, macam kayak berubah atau bagaimana kak? Aduh, atau mungkin ada yang lain?
2: Kakak juga cuek.
1: Sophie, itu alasan.
2: Aku?
1: Itu cuma alasan.
2: Kakak dengar aku dulu.
1: Aku jadi minder kak.
2: Kak!

0: FM。
1: Kabar kita.
2: Nah, di sana pada tahun 2026 Badan Amil Zakat atau Basnas Kabupaten Kaur terus menyalurkan zakat kepada penerima manfaat. Bahkan pada tahun ini penyaluran ini Basnas Kaur melakukan penyaluran zakat dengan maksimal. Sebab himpunan zakat oleh pihak Basnas alami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya pada himpunan zakat ASN. Ketua Basnas Kabupaten Kaur, M. Jalil, mengatakan pada tahun ini terhitung dari bulan Januari hingga bulan September, Basnas Kaur telah menyalurkan kurang lebih 1 miliar rupiah uang zakat kepada penerima zakat. Penyaluran zakat itu sesuai dengan asnaf melalui berbagai program yang dimiliki oleh Basnas Kaur. Terdapat 3 program yang menjadi pilar utama penyaluran zakat, yaitu program sosial, program pendidikan, serta program kesehatan. Untuk program sosial sendiri, Basnas penyalurannya berupa bantuan bedah rumah dan pemberian sembako. Selain itu ada juga penyaluran bantuan bagi warga yang terkena musibah seperti rumahnya terbakar dan lain-lain. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana kabar kita iko juga jadi akhir perjumpaan kita dengan saya Donga Kamal di Brando Sial. Dan untuk siaran selanjutnya di sana bakal dikawani kayak Ingariri. Dengan begitu saya pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segala. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rendo Petang, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI
1: Saatnya
0: Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Eh, Mbak Aura, dari mana?
1: Eh, Abang, habis dari supermarket, biasa belanja bulanan.
0: Wah, wah, wah, mentang-mentang habis gajian, borong semua ya Mbak?
1: Iya nih, tuh lihat, aku beli minyak goreng, sayur, permen, roti, semuanya. Hihi, mumpung lagi diskon.
0: Mantep, jadi untung dong.
1: Iya, total semuanya ini cuma 70 ribu loh. Tuh, kembaliannya aja masih ada 30. Loh, loh. Kok cuma 15 ribu? 15 ribunya lagi kemana?
0: Ya, tadi nggak cek kembalian dulu ya, Mbak?
1: Aduh, aku sih percaya-percaya aja ya. Mana nggak bisa komplain lagi kalau udah keluar supermarket. Ini mah bukan untung, malah buntung.
2: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor

impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

101,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Arizana, waktunya azan asar untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Jangan menganggap diamnya seseorang sebagai sikap sombongnya. Bisa jadi dia sedang sibuk bertengkar dengan dirinya sendiri."

91,7 FM Perempat Bengkulu di sana di Berenda Petang Hari ke masih kayak Riri ya di pukul 3 sore ke tadi sampai jam 8 malam kok. Riri ngode di sana hingga pukul jam 8 malam. Ya hari ini hari Selasa 15 September 2026 ya di Melabanan Joget kita kalau di sana yang nak bergabung silakan. Riri buka di line telepon 0736-7321-994 0736-7321-994. Di sana juga bisa bergabung di WA di 0811-7816-544. Riri ulangi 0811-7816-544 ya. Jadi bisa kirim pesan di WA ataupun juga bisa bergabung di telepon di 0736-7321-994. Kita di Melabanan Joget kita hingga pukul 5 sore di sana ya, menjadi masih panjang untuk waktunya untuk ngawal di sana di petang-petang hari kok.

0: Baiklah, di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan di sore hari kula ada yang bergabung kayak gitu. Halo.
1: Malam ada juga kayak gitu.
0: Terputus ya di sana ya. Jadi untuk di sana telepon lagi karena pas diangke terputusnya. Boleh Riri buka di line telepon 0736 7321994. Request lagu dangdut yang zaman dulu juga bisa ataupun yang sudah lagi viral boleh juga.
2: Manis hubungan bukan asam kayak mango. Takkan lari gunung ku kejar kalau udah jodoh.
0: Dan sore hari ku paling enak emang di kawani kayak musik dek, apalagi musik dangdut. Jadi untuk adik sana yang lagi di perjalanan balik ya, entah dari balik dari kantor, balik dari pasar ataupun kebun, ya pokoknya hati-hati di jalan. Untuk yang masih kerja, semangat menyelesaikan aktivitasnya. Dan buat yang sudah berada di rumah, waktunya sedikit bersantai, boleh kirim requestnya di 0736 7321994 dan juga di 0811 7816 544.

0: Ya di sore Riko di sana udah ada yang telepon yang masuk, yuk kita telepon, angkat aja teleponnya. Halo.
1: Halo penandu joget kita.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana ini?
2: Selamat petang dari Hamzah Yusuf di Jambi.
1: Halo Hamzah Yusuf, sehat?
2: Alhamdulillah, ini dengan siapa ya?
1: Dengan Inga Riri.
2: Bukan Wiranti ya?
1: Bukan dong, Wiranti malam.
2: Siapa tadi?
1: Riri,
2: apa kabarnya Mbak Riri?
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Jadi lagu kita ini boleh ya, lagunya yang lama boleh lah ya?
1: Boleh.
2: Lagu yang lama, mandi kembang tengah malam, jangan kau lakukan.
1: Asik.
2: Dari pecah nikah tersalah ya.
1: Betul.
2: Salam-salam, jangan tinggalkan aku. Apa tadi? Jangan mandi kembang.
1: Iya, kok masuk angin, dak?
2: Iya, kalau mandi, kalau musim rain kabutnya jangan mandi.
1: Oh iya, masih kabut ke di situ?
2: Kalau dijaminnya sudah lama, hampir 1 bulan, Mbak.
1: Makin tebal.
2: Sejak dari tanggal 23 Agustus yang lalu hingga sampai sekarang.
1: Jangan lupa pakai masker aja Hamzah Yusuf.
2: Iya, tapi apalagi nih 3 hari ini bertambah kuat kabutnya.
1: Tebal ya?
2: Iya, tebal. Bahkan sudah nyebrang ke daerah Tanjung Pinang sana, Kepulauan Riau ya. Di sana sudah kabut asap juga katanya.
1: Iya, di Bengkulu juga tuh kalau pagi-pagi ya.
2: Oh, pagi-pagi ya.
1: Pagi-pagi tuh udah kabut tuh. Kalau siang tidak perlu ininian sih, kalau pagi sih kami.
2: Dari mana tuh kabut asap tuh?
1: Tidak tahu, dak.
2: Kalau ada kebakaran lahan dan hutan gitu lah. Apa namanya? Jadi lagunya ada ya?
1: Ada. Aman.
2: Salam-salamnya pertama sekali untuk Mbak Eri ya. Selamat petang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
2: Ada Mama Dadang, ada Ayah Puput, ada Bang Riko, ada juga... Siapa ya yang di Pekanbaru itu? Siapa, lupa sudah.
1: Siapa?
2: Oh, Ani apa siapa ya? Lupa ya. Kalau di Pekanbaru itu kuat juga tuh kebakaran lahan juga tuh, kebakaran hutan, kuat juga kabut asapnya. Mungkin dekat ya perbatasan Bengkulu dengan Riau itu mungkin lah dekat ya saat. Kalau Jambi ini mungkin dekatnya dengan apa namanya, Bengkulu itu dengan Kerinci. mungkin lah gitu ya. Untuk semua lah, tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir, untuk Mbak Riri, selamat petang, selamat berduka, semoga sehat selalu. Terima kasih banyak, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Hamzah Yusuf ya, di petang hari ke untuk kirim-kirim salamnya dan juga doanya tadi. Nah, untuk di sana silakan yang sudah disenggol oleh Hamzah Yusuf boleh untuk naik di telepon kita atau juga di WA. Di WA cuman pesan aja ya di sana, jangan nelpon, dan di telepon di 0736 7321 994, dan juga di WA 0811 7816 544 ya. Masih ada ditunggu untuk kebersamaannya di petang hari ko untuk Mela Bedandu Joget kita hingga pukul 5 sore. Dan di WA lah sudah ado Riri Intip, ado Riko Tanah Patah.

hadir. Halo Riko. Request lagu dangdut Tapsel dengan judulnya Musibah Mangoban Berkah. Salamnya buat Ayah Puput, Dongayanto di Benteng, Hamzah Yusuf di Jambi, Sisi di Palembang, dan semuanya aja. Makasih. Sama-sama Riko ya. Lagunya kita cari dulu. Terima kasih juga untuk Riko yang sudah bergabung di WA. Nah, untuk di sana silakan ya, masih ready tunggu di petang hari Riko untuk kebersamaan kita di petang-petang untuk lagu-lagu dangdutnya ya. Yang lagi di jalan ya, kayaknya sudah mulai rame jalan balik. Jangan buru-buru ya, karena sampai rumah dengan selamat jauh lebih penting ya di sana daripada sampai beberapa menit lebih cepat ya. Yang lagi berkendara fokus di jalan, pokoknya HP-nya simpan aja dulu. Untuk di sana yang sedang terjebak di lampu merah ataupun dimanapun ya, yang rame nih dekat-dekat sekolah nih biasanya ya. Jangan kesal dulu, anggap aja kesempatan ya untuk menarik nafas, tengok suasana sekitar dan mendengarkan radio ya, karena radio itu kawan perjalanan. Dan sore hari ini jadi kawan perjalanan adik sana di Melaban Dangdut Joget gitu ya. Mas Siri, tunggu tuh kebersamaan yo untuk dengerin suara-suara di sana yang tersimpan ya, asik. Karena di sore hari kalau yang bisa dengari suara pendengarnya yo untuk di Melaban Dangdut Joget gitu. Lanjut lagi ya, kita dengerin dulu requestannya si Hamzah Yusuf tadi, Mandi Kembang. Sambil nunggu di sana ya untuk bergabung di Melaban Dangdut Joget kita. Jangan kemana-mana, masih bersama Riri di 91.7 FM.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Saatnya melah bedangdut.

Hai sayangku, hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari, bidadari di hatimu.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

Sahabat budaya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan. Salah satunya adalah dengan menggelar syukuran atau selamatan. Setiap daerah tentu mempunyai tradisi yang berbeda-beda ketika menyelenggarakan syukuran. Dan bagi masyarakat Jawa, tiap kali mengadakan syukuran, selalu dihidangkan makanan dengan berbagai macam upo rampenya. Nah, dari salah satu kelengkapan tersebut, yang tidak boleh terlupakan adalah tumpeng.

0: Tumpeng dalam khasanah kebudayaan Jawa mempunyai arti yang mendalam. Tumpeng yang berbentuk kerucut ini diartikan sebagai hubungan manusia sebagai makhluk dengan Tuhan, yang mana dalam konsep ketuhanan masyarakat Jawa disebut dengan Manunggaling Kawula Gusti. Tumpeng juga bisa dimaknai sebagai tumapaing laku kang lempeng, tumuju marang pangeran, yang artinya manusia harus mengikuti jalan yang lurus dan benar, yaitu jalan yang diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Satu hal yang sudah lazim dilakukan dan kini membudaya, namun ternyata salah kaprah, adalah tradisi potong tumpeng. Cara menikmati tumpeng seharusnya adalah dengan dikeruk dari bagian bawah tumpeng, sehingga lama-kelamaan puncak tumpeng akan turun dengan sendirinya, bukan dengan memotong puncak tumpeng itu sendiri. Tumpeng yang dikeruk dan tercampur menjadi satu melambangkan Manunggaling Kawula lan Gusti, dan sebagai wujud kerukunan dan kebersamaan, seperti yang dituturkan Presiden Indonesian Gastronomy Association, Ria Musiawan.
1: Karena tumpeng sendiri itu adalah perumpamaan dari sebuah doa. Doa yang kita panjatkan kepada yang di atas. Sedangkan tumpeng itu berbentuk kerucut. Pada umumnya berbentuk kerucut yang mengumpamakan sebuah gunung. Yang pada zaman dahulu dianggap sangat sakral karena tempat tinggalnya para dewa-dewi, para sesepuh, yang orang-orang yang disucikan. Dan itu tidak kita potong pucuknya, karena kalau kita potong berarti doa yang kita panjatkan itu terpotong dan terputus sehingga tidak sampai pada yang kita tuju, yaitu yang diangkat.
0: Sejalan dengan Ria Musiawan, pemerhati sejarah kuliner Nusantara, Murtiati Garjito, juga berpendapat bahwa dalam bahasa Jawa istilah makan tumpeng bersama disebut dengan ngepung tumpeng atau kepungan, tetap dengan cara mengambil tumpeng dari bawah tanpa memotong pucuk tumpeng.
2: Tumpeng itu nggak boleh dipotong, tumpeng itu harus dikepung. Ngepung tumpeng itu artinya menikmati tumpeng itu untuk dimakan bersama secara banyak orang. Caranya adalah dengan mengambil dari bawah, sehingga puncak tumpeng itu nanti makin turun, sampai akhirnya puncak tumpeng itu berada di bawah. Dan itu yang terjadi adalah simbol atau lambang Manunggaling Kawula lan Gusti.
0: Tumpeng Megono yang merupakan salah satu jenis tumpeng yang ada di Indonesia mengilhami FAO atau Badan Pangan Dunia PBB untuk dijadikan sebagai panduan makanan sehat di seluruh dunia, yang kemudian dikenal dengan Food Pyramid, seperti ditambahkan oleh Murtiati Garjito berikut.
2: Di tingkat dunia, FAO dan WHO itu menciptakan apa yang disebut Food Pyramid, piramida makanan, yaitu panduan bagi orang di seluruh dunia makanan sehat, yang notabene ternyata diilhami oleh tumpeng Megono dari Indonesia. Itu hebatnya di situ. Kita sendiri tidak pernah menyadari.
0: Nah, sahabat budaya, tumpeng ternyata bukan hanya sebuah sajian kuliner biasa, namun dari tumpeng terkandung banyak filosofi yang berkaitan langsung dengan kehidupan manusia. Pun, kita juga harus berbangga karena salah satu produk budaya Indonesia berupa kuliner ini juga telah diakui oleh dunia.

7,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tahukah kamu, apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Kembang api adalah bahan peledak berdaya ledak rendah piroteknik yang digunakan umumnya untuk estetika dan hiburan. Kembang api menghasilkan 4 efek primer, yaitu suara, cahaya, asap, dan bahan terbang. Kembang api dirancang agar dapat meletus sedemikian rupa dan menghasilkan cahaya yang berwarna-warni seperti merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan perak. Kembang api ditemukan di Cina untuk menakut-nakuti roh jahat sebagai perkembangan dari penemuan lainnya, yaitu bubuk mesiu. Perayaan dan festival seperti Tahun Baru Imlek dan Festival Bulan pada pertengahan musim gugur masih dilengkapi dengan kembang api. Cina adalah penghasil dan pengekspor kembang api terbesar di dunia.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

91,7 FM Perempat RRI Bengkulu. Adi sana masih bersama Riri. Nah, kira-kira lah tahu belum adi sana deke belalang sembah yang punya gaya elegan seperti sedang berdoa. Ternyata bukan serangga biasa kok adi sana. Dengan nama latin Mantis religiosa, hewan iko bukan pemakan daun seperti belalang lainnya kok adi sana, tapi justru predator yang bisa memangkas burung kecil, kadal, bahkan kata. Wah, tidak cuma itu di sana. Belalang sambah punya sayap dengan pola mengejutkan untuk menakuti pemangsa, dan juga kepalanya bisa berputar sampai 180 derajat untuk memantau sekitar. Nah, uniknya lagi, di Afrika Selatan, belalang ini bahkan dipercaya sebagai jelmaan dewa oleh suku sana di sana. Kecil-kecil tapi tangguh dan tentunya misterius ya. Siap-siap makin jatuh cinta sama dunia.

0: ¡Jodas!
1: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Compare FM. Sana, waktunya azan maghrib untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Islam termasuk agama dakwah. Setiap orang diwajibkan untuk berdakwah sesuai dengan kesanggupannya. Dakwah bisa dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan. Dakwah tidak sebatas di masjid atau musola, melakukan perbuatan baik dan membantu orang lain juga termasuk bagian dari dakwah. Rasulullah semasa hidupnya pernah melakukan pendekatan personal, diskusi, surat-menyurat, pendidikan, mengirim utusan dan lain-lain. Dari banyak pendekatan itu, menurut Kiai Ali Mustafa Yaqub dalam buku Sejarah dan Metode Dakwah Nabi, pendekatan pendidikan dan misi termasuk paling sukses. Buktinya, ketika Nabi meninggalkan sekurang-kurangnya 114.000 sahabat, mereka secara umum pernah mendapatkan pendidikan dan pengajaran langsung dari Nabi. Jumlah ini tampaknya sudah cukup dijadikan bukti tentang efektivitas pendekatan pendidikan. Sementara dalam pendekatan misi dapat dilihat misalnya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan tenaga dakwah pertama kali, yaitu Mus'ab bin Umair yang ditugaskan di Yastrib, Madinah. Sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota itu, Mus'ab berangkat ke Yastrib sesudah Bai'at Aqabah pertama yang diikuti 19 orang. Setelah satu tahun Mus'ab tinggal di sana, pada musim haji ia pergi ke Mekah bersama 75 orang. Mereka di Mina kemudian melakukan bai'at kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bai'at ini dikenal dengan Bai'at Aqabah kedua. Artinya, Mus'ab berhasil mengislamkan sekitar 63 orang. Dua pendekatan ini berhasil karena masyarakat yang didakwahi bisa bertemu dan melihat langsung perilaku sehari-hari pendakwah. Pendakwah dalam hal ini harus menjadi contoh yang baik, sehingga orang tertarik untuk mendengar apa yang dikatakan dan meniru apa yang dilakukannya. Dai, kata Kiai Ali Mustafa Yaqub, bukan sekedar orang yang datang kepada masyarakat yang didakwahi, kemudian tinggal tanpa diketahui perilaku kesehariannya. Dai adalah pemberi contoh dan teladan yang terus-menerus kepada masyarakat yang didakwahi. Perlu diketahui, dalam sejarahnya, Rasulullah tidak pernah melakukan dakwah keliling atau safari dakwah, di mana beliau pergi untuk berdakwah beberapa hari dan meninggalkan sahabat untuk sementara di Madinah. Beliau fokus mengajar dan mendidik di satu tempat saja di Madinah, dan sahabat datang untuk belajar bersama Nabi. Padahal waktu itu, sudah ada beberapa masjid di Madinah. Kalau Nabi suka dakwah keliling, pasti disebutkan dalam hadis tentang perjalanan dakwah beliau dari satu masjid ke masjid. Nabi tidak pernah melakukan itu. Bisa jadi karena dakwah paling efektif bukan sekedar ceramah di mimbar, tapi mencontohkan melalui perbuatan. Terbukti, ada banyak kisah yang menceritakan ketertarikan orang masuk Islam karena kebaikan dan kebagusan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91,7 FM Perompak Bungkulu di sana masih bersama Riri di petang hariko. Hariko lah pukul 18.43 menit waktu Indonesia Barat. Kita adep lagi ruang informasinya di sana. Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai memproses perpanjangan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Bengkulu telah melakukan verifikasi dan validasi terhadap laporan kinerja yang disampaikan masing-masing kepala organisasi perangkat daerah atau OPD per awal September 2026 di sana. Nah, Kepala BKD Provinsi Bengkulu Rusmayadi menyampaikan sesuai arahan Gubernur Bengkulu, P3K paruh waktu tidak boleh diberhentikan tanpa alasan yang jelas. Nah, salah satu hal yang tidak dapat dijadikan dasar dalam menentukan perpanjangan kontrak yaitu tidak tersedianya anggaran untuk membiayai keberlanjutan perjanjian kerja. Jadi BKD Provinsi Bengkulu memastikan seluruh laporan dan usulan dari kepala OPD tetap diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, setelah data dan rekapitulasi masuknya sesuai diverifikasi dan setelahnya proses akan dilanjutkan ke tahap penandatanganan perjanjian kerja di sana. Dan hingga saat ini sebanyak 4.343 P3K paruh waktu di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu masuk dalam proses perpanjangan perjanjian kerja. Jadi pemerintah Provinsi Bengkulu ini berharap proses perpanjangan ini dapat berjalan sesuai ketentuan dan juga memberikan kepastian bagi P3K paruh waktu. Nah, selain mempertimbangkan kinerjanya di sana, proses tersebut juga memperhatikan kebutuhan organisasi serta ketentuan administrasi yang berlaku. Informasi kok di sana bisa simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Paket.
1: Iya.
0: Paket.
1: Oke.
0: Paket.
1: Yuhu.
2: Sejak pandemi, dia jadi sering belanja online. Jumlah sampah plastik di rumah ini meningkat. Aku jadi sesak nih.
3: Sabar ya, kotak sampah. Dia harusnya nerapin 4R tuh sebelum belanja.
2: 4R? Apa itu?
3: Reading, reduce, reuse, recycle. Harus ada pola pikir yang baik ketika membeli suatu barang. Apakah akan menghasilkan sampah atau tidak?
2: Wah, pinter juga nih keranjang baju.
4: Pengolahan sampah yang baik dan bijak memang harus bermula sejak dari rumah. Bijak berbelanja, bijak mengelola sampah, semua orang bisa jadi agen perubahan. Indonesia bersih.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Coba tebak, dia beli aku atau kamu?
1: Ya beli aku lah. Aku kan tas unik yang dipercantik dengan bebatuan dan perak.
0: Ih, tapi kayaknya dia bakal beli aku deh. Aku kan tas rajut handmade yang udah menembus pasar Eropa dan Amerika.
1: Emang kamu gak tahu ya, kalau aku tuh banyak diminati sosialita, juga aktris dalam dan luar negeri loh.
0: Sombong, aku lebih keren tahu. Desainnya, pemilihan materialnya, pokoknya aku juara deh.
1: Ya enggak lah, pokoknya dia bakal beli aku.
2: Aih, cantik-cantik banget sih tas buatan Indonesia ini. Pantas aja udah mendunia, dijual sampai ke pasar Eropa dan Amerika. Aku beli dua-duanya
3: Yuk jadi pahlawan negeri dengan bangga dan dukung buatan Indonesia.

0: Pemerintah Kabupaten Seluma menggelar sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2026 di Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Seluma, Selasa 15 September 2026. Kegiatan dibuka Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Seluma, H. Hendriansyah, dan sosialisasi menghadirkan narasumber dari perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan Inspektorat Kabupaten Seluma, serta diikuti pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Seluma. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma, Nopetri, mengatakan kegiatan ini digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terarah, sistematis, dan partisipatif serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu di sana, H. Hendriansyah menekankan perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara cermat dan berkesinambungan, dan juga berharap sosialisasi ini dapat meningkatkan kapasitas pemerintah desa sehingga perencanaan pembangunan juga dapat berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Dan di sana peserta juga diajak aktif berdiskusi dan bertukar pengalaman untuk mencari solusi atas berbagai persoalan dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Demikian di sana kabar kita pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, dan nantikan kabar kita pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

1,7 pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Alkisan masyarakat Marin adalah salah satu suku tradisional di kawasan Kabupaten Merauke yang sejak purbakala berimigrasi dari wilayah timur Teluk Papua PNJ Merauke adalah pengembara yang akhirnya mendapatkan daerah hunian baru, yaitu sekitar Sungai Torasi sampai Digul, yang akhirnya disebut Bumi Animha.
1: Masyarakat Marin dahulu kala bergantung kepada alam sepenuhnya seperti meramu sagu, berladang, berburu, dan menangkap ikan. Mereka sangat terkenal sebagai petani yang ulet. Saudara, penduduk asli Merauke ini menganut sistem kekerabatan patrilineal atau garis keturunan laki-laki yang terdiri dari kelompok Muti yaitu Gebse dan Sami atau Mahuse yang diibaratkan dua perahu yang memuat beberapa klan atau farm di dalam keluarga. Dalam hidup sehari-hari masyarakat suku Marin di Merauke sampai sekarang masih mengenal sistem lima perkawinan, yaitu perkawinan nehik atau meminang gadis, perkawinan kumus atau perkawinan tukar-menukar adik perempuan, yaitu perkawinan karena kecelakaan atau hamil, dan perkawinan gaunaup, yaitu perkawinan seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya. Suku Marin, penduduk asli Merauke, percaya bahwa asal mula mereka berasal dari daerah Kondo yang letaknya sekitar 120 km dari kota Merauke, berada di daerah perbatasan RI PNJ. Mereka berasal dari dalam tanah dan dari dalam air yang berwujud ikan dan katak. Menurut mereka, binatang-binatang inilah yang menjadi manusia dan ditempatkan di beberapa daerah tempat yang baru, yaitu kota Merauke dan sekitarnya, dan mereka membentuk suku Marin Anim dan dipimpin oleh Dam Anim atau Pakas Anim. Mereka percaya bahwa bumi diciptakan oleh Dema atau Sang Pencipta dengan aturan-aturan yang dikenal sekarang secara luas di kehidupan manusia melalui manusia pertama, yaitu di mana Widema mengutus dua tokoh yaitu Geb dan Sami atau Mahu. Keduanya adalah hasil perkawinan dua Dema atau Dindin atau Dewa Langit sebagai laki-laki yang berarti siang, Matahari dan Nubak atau Dewa Bumi sebagai perempuan yang berarti gelap atau malam. Kedua tokoh ini bertempat di daerah Kondo, dan Kondo inilah yang kemudian mereka anggap sebagai pusat kepercayaan Marin Anim.

Demikianlah kisah singkat tentang keberadaan masyarakat Marin di bumi Anihma dengan perilaku kehidupannya. Semoga bermanfaat dan dapat membuka wawasan pendengar tentang masyarakat Marin.

Di sana masih bersama Riri di 91,7 FM dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Bengkulu ini mencatat luas lahan yang mengalami kebakaran hingga September 2026 mencapai 125,15 hektar. Dan Kabupaten Kaur menjadi menjadi daerah dengan luas lahan terbakar terbesar, yaitu ada 44,25 hektar di sana yo. Dan tinggi luas lahan terbakar di Kaur sejalan dengan banyaknya titik panas atau hotspot dari sekitar 1.350 hotspot di Bengkulu. Ada 366 titik di antaranya terdeteksi di Kaur di sana. Jadi kondisi kemarau yang berkaitan dengan fenomena El Nino serta aktivitas pembukaan lahan dengan cara membakar ini menjadi faktor yang meningkatkan resiko karhutla ya. Dan sementara itu di sana wilayah dengan kerawanan karhutla terluas berada di Kabupaten Bengkulu Utara mencapai 449.078 hektar. Dan untuk asisten duo Setda Provinsi Bengkulu, Ado R.A. Deni, mengatakan Bengkulu belum mengalami karhutla dalam skala besar di sana. Namun, masyarakat diminta untuk tetap waspada, meningkatkan tingginya jumlah karena mengingat untuk tingginya jumlah hotspot dan kondisi cuaca yang masih kering di sana. Dan pemerintah juga menghimbau untuk di sana tidak membuka lahan dengan cara membakar ya, tidak juga membuang puntung rokok sembarangan serta menghindari pembakaran sampah terutama di wilayah lahan gambut ya. Jadi langkah ini untuk pencegahan dan deteksi dini dinilai penting supaya titik-titik panas yang muncul tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas. Nah, informasi kok dikutip dari rri.co.id.

Adisena sapa disiku dulu untuk kebersamaan kita di Berenda Petang. Kalau dilanjuti lagi di Berenda Malam, ada dong Bagas yang ngodi di sana di Berenda Malam. Kalau gitu, Riri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 91.4 FM RRI Pemat Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sanak sedulur kabeh akhirnya ya toh. Ketemu Bagas meneh ning Brendo bengi iki dengan sesi ini lagu Jawa, tembang Jawa, campur sari, keroncong, dangdut ya oleh wis pokoke lagu Jawa kabeh ya toh. Pokoke nyenengke adik sanak kabeh bengi iki sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Bagas tunggu ten request-e 08.11.7.81.6.5.4.4 atau langsung telepon ten 0736.7.3.21.9.9.4. Langsung ada di sana lagu-lagu terbaru dengan Denny Canan arah Negoro Angin.
1: 91.7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811.7.8.16.5.4.4. Mobile application RRI Digital. Brendo Malam, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Masih di Perindo Malam sama Bagas adik sana yo. Niko enten sudah masuk satu yang request. Kula nuwun Mas Bagas. Purti Cancer. Putri napa Purti niki? Waduh. Salam kenal nggih dari Bagas. Kayaknya pendengar baru ini atau pendengar lama yang belum kenal sama Bagas mungkin kenalan dulu nggih to. Nyuwun lagune Dedi Kempot. Oh Dedi Kempot. Ditinggal rapi. Muga jenengan sehat selalu matur nuwun. Sami-sami. Untuk Kak Putri Cancer gitu. Lagunya kalau ditinggal rapi entene Nela Karisma, kalau mau nanti saya putarkan gitu. Tak tampung dulu. Nah, bagi adik sanak sing mungkin pengen mampir, pengen nengok Bagas langsung gitu. Nah, malam ini Bagas live neng TikTok. Sambil dengerin lagu ya kan, sambil ngobrol-ngobrol. Boleh Bagas tunggu pokoknya. Dan live TikToknya Pro 4, di Pro 4 RRI Bengkulu. Berhancur dari sana, kita putaran dulu. Ada satu lagu dari Widi Widiana sing salah pilih.
1: Perindo Malam Pro 4 RRI Bengkulu.

TikTok boleh, pengen request-request lagu Jawa silahkan, lagu-lagu dangdut ya toh, lagu dangdut, Didi Kempot mungkin, lagu campur sari nggih saged. Roncong apa malih Bu?

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Ojo seneng ngewahi jeneng warisane Bapak Biung.
0: Artinya, nama yang sudah diberikan orang tua kepada anak janganlah diubah karena warisan dari orang tua.
2: Prompat FM.
3: Siap Mas Irhir, habis ini ya lagunya ya, Jogja Istimewa, Leona aja ya.

Oke siap Mas Upa, yang request Junai yang terlupa dari TikTok. Oleh Gentine Uni Padang, siapa tuh? Terima kasih tap like-nya. Mas Yono juga sudah follow, matur nuwun.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Desa Nak di tengah hamparan tanah yang menjadi harapan masyarakat, semangat ketahanan pangan terus diwujudkan melalui sinergi TNI bersama masyarakat. Kompi Produksi Kodim 0423 Bengkulu Utara bersinergi dengan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam pengelolaan 6 hektar lahan jagung di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara. Penggarapan lahan dilakukan dengan melibatkan personel Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat dan petani setempat. Dandim 0423 Bengkulu Utara Letkol Z. Muhammad Jumali menegaskan kehadiran TNI tidak hanya menjaga keamanan saja, tetapi juga ikut bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 6 hektar lahan jagung ini menjadi bukti bahwa sinergi dan gotong royong dapat mengubah lahan menjadi sumber harapan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, sebagai wujud nyata dukungan TNI terhadap program ketahanan pangan sekaligus pemberdayaan masyarakat desa, Kodim Bengkulu Utara berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada tahap pengolahan dan penanaman saja, tetapi terus mendapat pendampingan hingga masa panen. Dengan pengolahan yang baik, hasil panen jagung nantinya diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi petani. Penggarapan lahan jagung seluas 6 hektar ini menjadi bagian dari komitmen Kodim Bengkulu Utara dalam membantu pemerintah memperkuat sektor pertanian. Kolaborasi antara TNI, petani, dan masyarakat diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan sehingga mampu menciptakan pertanian yang produktif dan mendukung ketahanan pangan di daerah. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Tari Remong adalah salah satu tarian untuk penyambutan tamu agung yang ditampilkan baik oleh satu atau banyak penari berasal dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut sejarah, tari Remo merupakan tari yang khusus dibawakan oleh penari laki-laki. Ini berkaitan dengan lakon yang dibawakan dalam tarian ini. Pertunjukan tari Remo umumnya menampilkan kisah pangeran yang berjuang dalam sebuah medan pertempuran. Sehingga sisi kemaskulinan penari sangat dibutuhkan dalam penampilan tarian ini. Seiring berjalannya waktu, fungsi dari tari Remo pun mulai beralih. Dari pembuka pertunjukan ludruk menjadi tarian penyambutan tamu, khususnya tamu-tamu kenegaraan. Selain itu, tari Remo juga sering ditampilkan dalam festival kesenian daerah sebagai upaya untuk melestarikan budaya Jawa Timur. Oleh karena itulah, kini tari Remo tidak hanya dibawakan oleh penari pria, namun juga oleh penari wanita.

Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga.

0: Dirjen RRI Digital.
1: Dari Pempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu. Ada sana Mas yang mau bakas ditemenin Neng Brendo wengi iki nggih to sing pengin request lagu Jawa, tembang Jawa campur sari. Boleh bakas tunggu ten 08117816544 atau di line telepon 7321994. Sampai pukul 23 atau 11 bengi iki yo ada sana yo. Mumpung lagu-lagu Jawa gitu, bakas tunggu. Jangan mana, tetap dengan terus RRI Pempat Bengkulu, Suara Budaya Bengkulu.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Brobosan di Jawa. Brobosan yang mempunyai arti menerobos ini dilakukan ketika upacara kematian. Sebelum jenazah dibawa ke kuburan, biasanya para keluarga terdekat melakukan tradisi brobosan. Hal ini dipercaya agar keluarga yang ditinggalkan melupakan kesedihan dan menjadi bentuk penghormatan terakhir kepada mendiang.
1: Prompat Bengkulu, Suara Budaya Nusantara.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Urip ing tanah Jawa, kudu ngerti Jawane.
0: Artinya, hidup di tanah Jawa harus mengetahui nilai adat tradisi Jawa.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: 91,7 FM RRI Pro 4 Bengkulu, suara budaya Bengkulu. Adik sana, kita membahas tentang perubahan iklim ya. Perubahan iklim menjadi isu global yang semakin nyata. Kenaikan suhu bumi menyebabkan berbagai bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Akibatnya adik sana, banyak ekosistem terganggu dan spesies hewan serta tumbuhan bisa terancam punah. Dampak perubahan iklim juga dirasakan oleh manusia, terutama di sektor pertanian dan kesehatan. Cuaca yang tidak menentu menyulitkan petani adik sana, dan juga kalau di Bengkulu sih mungkin juga nelayan yo dalam menentukan masa tanam dan masa panen. Selain itu, penyakit yang dipicu oleh perubahan suhu dan kelembapan juga semakin meningkat. Untuk mengatasinya, diperlukan kolaborasi antar negara dan kesadaran individu dalam menjaga lingkungan. Seperti mengurangi emisi karbon dan penggunaan plastik adik sana, kita harus menguranginya ya. Kita harus menjadi warga yang bisa menciptakan ramah lingkungan adik sana. Jadi info selengkapnya bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga jangan lupa download RRI Digital.
1: Pro 4 FM.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, Sugeng Dalu.
0: Sugeng Dalu, Mas Hamzah Yusuf.
1: Iya, ini dengan
0: Bagas, seperti biasa.
1: Bang Bagas.
0: Oke, betul.
1: Mas Bagas, apa kabar?
0: Alhamdulillah, saya mawon. Kabarnya Mas Hamzah Yusuf gimana ini?
1: Alhamdulillah baik juga. Cuma yang tak sehat udaranya masih berkabut.
0: Oh, masih berkabut. Waduh.
1: Iya benar.
0: Jadi menunggu turun hujan ini sebenarnya ini ya.
1: Belum pernah hujan semenjak tanggal 17 hingga sampai sekarang tak pernah hujan.
0: Waduh.
1: Ada sekali gerimis. Kalau tidak salah malam Sabtu apa malam Jumat yang lalu ada gerimis memasahi ya
0: ya
1: hampir menghilangkan debu cuma
0: iya alhamdulillah setidaknya sedikit terkena air alami.
1: Iya tapi diimbau kalau di jam ini kalau seandainya turun hujan tidak boleh ditadah atau ditampung.
0: Karena airnya kotor.
1: Air pertama airnya kotor, keduanya ada
0: kontaminasi.
1: Percemaran.
0: Oh,
1: itu kan rumput-rumput yang di kebun itu disemprot dengan racun.
0: Racun, ya? Iya betul.
1: Ya sebelum kemarau. Jadi ketika kemarau habis terbakar.
0: Oh.
1: Nah, itulah bahwa debunya itu kan atau asapnya itu mengandung bahan tidak bagus.
0: Betul.
1: Beracun lah gitu kan.
0: Betul, beracun.
1: Jadi untuk jangan sampai katanya menyuci seperti nyuci piring dan lain sebagainya, apalagi diminum tidak boleh. Tapi kalau kami ini tidak ada minum air hujan. Minum air galon.
0: Betul, air galon aja bang, lebih aman.
1: Iya. Cuma kalau itu kalau hujannya bagus sudah, tapi untuk sementara katanya, bukan untuk selamanya. Sementara kalau sudah turun hujan terus-terusan boleh bisa. Karena untuk menjaga kesehatan, betul. Gitu kan.
0: Betul.
1: Ya salamnya lagunya nih.
0: Lagu dulu betul.
1: Lagunya Jambu Alas.
0: Jambu Alas. Boleh.
1: Salamnya pertama sekali untuknya Mas Bagas, selamat malam Sugeng Dalu.
0: Untuknya
1: Mama Dadang Sugeng Dalu. Untuknya Mas Reko ya. Selamat. Sugeng Dalu, untuknya Ayah Puput, Sugeng Dalu, untuk semua tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Sugeng Dalu,
0: Sugeng
1: Dalu. Mas Bagas, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun sangat, Mas Hamzah Yusuf yang wonten Jambi gitu, jauh-jauh dengar ke Perempat Penggulu. Sampun request sekian karena spesial gitu sering mampir langsung kita putarkan Jambu Alas dari Didik Kempot.

0: sini aku ada Bang Riko di Tanah Patah yang sampun hadir di acara Campur Sari. Request lagune Darboy Gang. Samodela Monica, judulnya Bakul Sayur. Salamnya untuk Ayah Pupu Dongayanto di Benteng, Hamsa Yusuf di Jambi, Mbah Jarwo di Lampung Timur, Iswandi dan Bo Atun semuanya aja. Matur nuwun. Sami-sami Mas Riko, ditunggu lagunya.
1: Kata bijak suku Jawa, urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Pemkab Seluma menggelar sosialisasi penyusunan perencanaan pembangunan desa tahun 2027 di Gedung Farmasi Dinas Kesehatan Seluma pada Selasa 15 September. Kegiatan dibuka asisten bidang pemerintahan dan keseragaman Kabupaten Seluma, Henders ya. Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu dan Inspektorat Kabupaten Seluma, yang dimana sosialisasi diikuti pemerintah desa di lingkungan Kabupaten Seluma. Kepala Dinas PMD Kabupaten Seluma, Nopetri, selaku Ketua Panitia mengatakan kegiatan digelar untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan diharapkan dapat disusun secara terarah, sistematis, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nopetri berharap peserta memahami tahapan, mekanisme, dan hal-hal penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Dengan demikian, perencanaan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan prioritas pembangunan di masing-masing desa. Sementara itu, Haji Hendarsyah mengatakan penyusunan perencanaan pembangunan desa harus dilakukan secara cermat, partisipatif, dan berkesinambungan. Proses perencanaan juga perlu memperhatikan kondisi serta prioritas masing-masing desa agar mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan dan meningkatkan tata kelola pemerintahan desa. Hendarsyah berharap sosialisasi tersebut dapat meningkatkan pemahaman dan kapasitas pemerintah desa dalam menyusun perencanaan pembangunan. Menurutnya, pemahaman yang baik akan membuat proses perencanaan berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kulain berkabar kita untuk pukul 22 waktu di Jawa Barat, di sana info lainnya bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digit.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Mas, kamu benarkan mau menikahiku tahun ini?
2: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
1: Tapi, mas kawinmu apa?
2: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi miliknya.
1: Benar, mas?
2: Tentu, sayang.
1: Janji? Hati ya, mas.
2: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
1: benar,
2: sayang. Tentu
1: makasih
2: saja.
1: Makasih ya.
3: Apa-apa dan ini? Mana kau yang ini buriku?
1: Sepurane ya, mas. Aku raksi do milih kowe. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh gen, luweh gen, luweh suki, luweh timbang kowe. Timbang kowe.
3: Ayo Mas. Awas kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ. Bos, bos, bos, bos, bos, bos,
4: bos, bos, bos, bos, bos, bos,
3: bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos,
4: bos, bos,
3: bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos,
4: bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos,
3: bos, bos, bos, bos,
4: bos,
3: bos,
4: bos, bos, bos, bos,
3: bos,
4: bos, bos, bos, bos,
3: bos, bos,
4: bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos, bos,
5: Budal,
3: let's go!

0: Ese musik. Nikan Salindri.
1: Ada Om Deni Canan. Ayo mulai.
0: Cek tak bukane kan, kowe ning ngene kan.
1: Aduh. Bojare mulai iki.

0: sana, kehidupan seringkali penuh dengan kejutan. Tidak semua kejutan itu menyenangkan. Kehilangan pekerjaan mendadak, sakit parah, atau perbaikan rumah yang tak terduga bisa menggoyahkan stabilitas keuangan kita segalo. Adik sana, dana darurat berperan sebagai perisai yang melindungi adik sana segalo dari dampak buruk kejadian tak terduga tersebut. Memiliki dana darurat bukan lagi pilihan, melainkan sebuah keharusan dalam perencanaan keuangan yang sehat. Idealnya, dana darurat Anda harus mencakup biaya hidup untuk setidaknya 3 hingga 6 bulan, bahkan lebih jika Anda memiliki tanggungan atau pekerjaan yang tidak stabil. Dana ini harus disimpan di tempat yang mudah diakses, seperti rekening tabungan biasa atau deposito yang fleksibel, bukan di investasi jangka panjang yang sulit dicairkan. Tujuannya adalah agar dana ICO siap sedia kapanpun dibutuhkan tanpa harus menjual aset atau berhutang. Membangun dana darurat ICO adik sana mungkin terasa berat di awal, tapi mulailah dengan menyisihkan sejumlah uang kecil secara rutin. Anggap ini sebagai premi asuransi mandiri atau pribadi untuk ketenangan pikiran adik sana juga lo. Setiap rupiah yang disisihkan adalah investasi untuk masa depan yang lebih aman. Bisa adik sana baca di rri.co.id dan juga di RRI Digital.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Ada senak pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Bengkulu bergerak cepat dalam penanganan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan sekitar Pantai Muara 2 Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu Senin 14 September. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah adanya aktivitas pembakaran rumput dan sampah oleh seorang warga. Api kemudian dengan cepat merambat ke lahan semak dan lahan kering akibat kondisi angin yang cukup kencang. Mendapat laporan kejadian tersebut dan Lanal Bengkulu Letkol Laut Brahma Setia Indra Mawan beserta seluruh prajurit Lanal Bengkulu yang berada di Maku Lanal Bengkulu beserta kendaraan pemadam kebakaran Lanal Bengkulu langsung turun ke lokasi kebakaran dan Lanal memimpin langsung upaya pemadaman. Dalam pelaksanaannya, Lanal Bengkulu juga meminta bantuan Dinas Damkar Kota Bengkulu, Pelindo Bengkulu, Ditsamapta Polda Bengkulu, BPBD Bengkulu, serta Pertamina karena api semakin membesar. Upaya pemadaman dilakukan secara bersama-sama hingga api berhasil dipadamkan sepenuhnya sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tidak terdapat korban jiwa maupun kerugian harta benda dalam kejadian tersebut. Sementara itu, warga yang diduga melakukan pembakaran telah diamankan oleh Polsek Kampung Melayu untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Lanal Bengkulu menegaskan bahwa penanganan cepat dan sinergi antar instansi merupakan langkah penting dalam mencegah meluasnya dampak kebakaran, khususnya di tengah kondisi lahan yang kering dan cuaca berangin. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 23 waktu di Jawa Barat, di sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

samba.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

pencerah jiwa. Sedekah. Segala macam bentuk ibadah tentunya akan berbuah pahala bagi siapa saja menjalankannya. Di antara sekian banyak bentuk ibadah, sedekah merupakan salah satu bentuk amalan yang selain mendatangkan pahala, juga sangat membantu bagi sesama manusia. Dalam bersedekah, tidak ada batasan kepada siapa sedekah diberikan, dalam bentuk apa sedekah diberikan, maupun besaran sedekah itu diberikan. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa hal yang lebih utama jika dilakukan dalam bersedekah? Berikut adalah sedekah yang paling utama. Sedekah jariah adalah sedekah yang diniatkan untuk kebaikan. Nantinya, kebaikan itu masih terus dirasakan hingga orang yang sedekah meninggal dunia. Misalnya, sedekah dalam pembangunan masjid, saluran air, dan sebagainya. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, jika seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga hal, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Kita dianjurkan untuk tidak pamer atau riya dengan semua bentuk ibadah yang kita lakukan, terutama sedekah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 262, Allah berfirman, orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkannya dengan menyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima, mereka memperoleh pahala di sisi Allah. Selain itu, Allah juga menegaskan firman-Nya dalam Al-Baqarah ayat 264, bagi orang yang memamerkan amalan sedekahnya, hai orang-orang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Selanjutnya, sedekah kepada kerabat. Sebagai manusia, sepatutnya kita tidak memilih kepada siapa kita bersedekah. Namun ada baiknya kita mengedepankan orang terdekat yang terkena musibah untuk kita bantu. Seperti yang tertulis dalam hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah bersabda, bersedekah kepada orang miskin adalah satu sedekah, dan kepada kerabat ada dua kebaikan, sedekah dan silaturahim.

Baiklah, jadi demikianlah untuk siaran sepanjang hari ini. Saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri untuk edisi 15 September 2026. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 491 FM Suara Budaya Nusantara. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi adik sanak dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Program 4 Bengkulu FM 91,7 MHz kembali menyelenggarakan siaran hari ini tanggal 16 September 2026 pada hari Rabu. Adik sanak, selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Tiba-tiba saja dia jatuh terpeleset sehingga pakaiannya menjadi kotor oleh tanah. Lalu pemuda itu pun bangkit membersihkan baju dan sarungnya yang kotor, lalu kembali ke rumah untuk menggantinya dengan pakaian yang lain. Sesampainya di rumah, dia mengganti baju dan sarungnya yang kotor, kemudian mengambil air wudhu lagi dan berangkat ke masjid lagi. Tapi di tengah perjalanan, dia terjatuh lagi di tempat yang sama. Dia pun kembali bangkit, membersihkan pakaiannya yang kotor, lalu pulang untuk menggantinya dengan pakaian lain, lalu berwudhu lagi dan berangkat lagi ke masjid. Di tengah perjalanan menuju ke masjid, tepat di tempat dia terjatuh, dia melihat seorang laki-laki menunggunya dengan membawa sebuah lampu. Pemuda itu pun menyapa lelaki yang membawa lampu itu dan menanyakan identitasnya. Lelaki itu menjawab, "Aku melihatmu terjatuh dua kali di tempat ini ketika hendak menuju ke masjid. Jadi aku membawakanmu lampu untuk menerangi jalanmu hingga sampai ke masjid." Si pemuda mengucapkan rasa terima kasihnya atas kebaikan si laki-laki pembawa lampu. Lalu mereka pun berangkat bersama-sama menuju ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu mengajak lelaki pembawa lampu untuk masuk dan sholat subuh berjamaah. Tapi lelaki itu menolak. Pemuda itu beberapa kali meminta si lelaki untuk masuk dan sholat bersamanya. Tapi lelaki itu tetap menolak permintaannya. Lalu pemuda itu bertanya mengapa si lelaki tidak mau masuk dan sholat bersama. Lelaki itu menjawab, "Saya adalah setan." Pemuda itu sangat terkejut mendengar jawaban si lelaki yang ternyata adalah setan. Lalu setan itu meneruskan ucapannya, "Saya melihatmu berjalan menuju ke masjid, lalu kamu terjatuh. Ketahuilah bahwa aku yang telah menjatuhkanmu, supaya kamu pulang dan tidak jadi pergi ke masjid. Tapi ketika kamu pulang, membersihkan dirimu, lalu berangkat lagi ke masjid, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Lalu aku menjatuhkanmu untuk yang kedua kali, tapi itu tidak membuatmu membatalkan niatmu untuk pergi ke masjid. Karena itu Allah mengampuni dosa-dosa semua orang yang ada dalam rumah tanggamu. Saya menjadi takut apabila saya menjatuhkanmu untuk yang ketiga kali, Allah akan mengampuni dosa-dosa semua orang sekampungmu. Oleh karena itu, saya membawakan lampu agar kamu tidak terjatuh lagi." Jangan biarkan setan menang dalam tindakannya. Jangan urungkan perbuatan baik yang telah kita niatkan, karena betapa besar pahala dari perbuatan baik yang sulit kita laksanakan itu.

Ya Allah, rezekiku seret. Begitulah kita mencurahkan isi hati kita kadangkali ketika kita merasakan bahwa usaha yang telah kita lakukan itu tidak berbanding lurus dengan hasil yang kita dapatkan. Sehingga kita merasa rezeki kita seret. Namun kita perlu tahu bahwa rezeki itu memang bisa berupa materi, yaitu harta yang kita dapatkan. Sehingga tidak benar kalau orang mengidentikan banyaknya harta itu dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Misalnya bahwa orang banyak harta biasanya mendapatkannya dari jalan-jalan yang haram, bahwa orang banyak harta biasanya dia akan sombong, dan lain sebagainya. Karena kita mendapati bahwa ada banyak orang-orang yang mulia, namun ia juga kaya. Misalnya Nabi Sulaiman adalah manusia terkaya di muka bumi ini. Yang lain pula sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau kaya. Dan juga dari kalangan wanita mulia Sayyidah Khadijah yang juga kaya. Justru dari harta mereka menjadi mulia salah satunya. Karena harta yang mereka dapatkan dari sumber yang halal ditujukan untuk tujuan yang halal juga. Dan dikelola dengan cara-cara yang halal juga. Rezeki namun tidak selalu dalam bentuk materi atau harta. Rezeki bisa jadi berbentuk sesuatu yang sifatnya imateri. Contohnya, kata Nabi, rezeki teragung itu justru yang bersifat imateri, yaitu iman dan Islam. Itu adalah rezeki yang terbesar yang dimiliki oleh kita. Tidak semua orang mendapatkan iman dan Islam. Hanya orang-orang yang beruntung saja yang mendapatkan nikmat iman dan nikmat Islam. Kemudian rezeki yang juga lebih mulia dari harta, kata Nabi, adalah kesehatan. Karena memang dengan kesehatan, meskipun harta kita tak banyak, namun hidup kita bahagia. Namun tanpa kesehatan, meskipun kita banyak harta, kita tidak akan bahagia. Berapa banyak orang yang punya banyak uang, tapi tidak bisa menggunakan uangnya untuk membahagiakannya lantaran ia tidak sehat. Ia tidak bisa jalan kemana-mana, ia tidak bisa makan seenaknya, ia tidak bisa minum seenaknya. Rezeki juga bisa berbentuk hal-hal lain yang sifatnya bukan materi. Misalnya istri yang solehah, suami yang baik, anak yang soleh dan solehah. Semua itu adalah rezeki yang bisa membuat kita bahagia. Karena itu, rezeki tidak selalu identik dengan materi. Bahkan bisa jadi, rezeki itu dalam bentuk rasa sakit, kejatuhan, kebangkrutan, dan segala bentuk bencana. Jika memang dengan itu justru kita diingatkan oleh Allah untuk kembali ke jalannya, atau dengan itu kita justru rendah hati dan menjadi hambanya yang mulia. Karena itu para kekasih Allah, yakni para wali dan para sufi, justru khawatir kalau dalam hidupnya ia selalu diberi kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya material dan duniawi. Karena mereka khawatir Allah tidak sedang memperhatikan mereka, sehingga dibiarkan mereka hanyut dalam kenikmatan itu. Karena seringkali kita lalai kepada Allah lantaran kita mendapatkan kenikmatan. Saat gerimis, kita ingat mantan. Justru saat geluduk, baru kita ingat Allah dan beristighfar. Karena seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi
jalan rezeki kita. Karenanya mereka, para kekasih Allah itu, khawatir kalau tidak ditimpa musibah dalam keadaan yang panjang. Dan mereka berdoa, ya Allah undur ila abdik. Ya Allah, lihatlah hambamu ini. Karena orang yang semakin dekat kepada Allah, justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi ia rezeki kita. Jika itu adalah bentuk teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah. Sebagaimana musibah yang menimpa semua nabi. Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayyub dengan beragam musibahnya yang justru menyebabkan Nabi Ayyub mendapatkan kemuliaan karena musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan sesuatu itu karena tingkah lakumu sendiri. Sedangkan Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Jika mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki, apalagi kita yang beriman kepada Allah. Sehingga jika ada seretnya rezeki, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan, imateri yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu satu rezeki, dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Seperti seorang petani yang begitu bahagia menjalani kegiatannya sebagai petani setiap hari dengan segala kebutuhan materi yang tercukupi hanya sekedar pas-pasan, kemudian hilang begitu saja kebahagiaan itu saat seorang raja memberikan hadiah kepada petani itu dengan berkata, ini hadiah 100 dirham. Padahal isinya hanya 99 dirham. Dan ketika ia hitung 99 dirham, dia kemudian bingung, yang 1 dirham kemana? Dan itu justru yang menyebabkan ia tidak bahagia. Padahal sebelumnya, ketika dia tidak memiliki 99 dirham, dia bahagia. Tapi ketika diberi 99 dirham, dia hilang kebahagiaannya karena berpikir kemana 1 dirham yang hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39, adalah hasil usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa serat karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang lain, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31, adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain. Karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Sumber yang lain dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah bahwa jadikan kami sebagai perantara untukmu menurunkan rezeki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu sedekah, dia adalah sumber rezeki. Dan siapa yang rajin bersedekah, berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rezeki kepada orang lain, sehingga Allah pasti cukupi rezekinya. Dan siapa yang bersedekah, dia dicintai oleh orang di sekitarnya, sehingga orang yang ada di sekitarnya selalu membantu dia ketika dia sedang kesusahan. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rezeki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya dua orang dengan dua rezeki yang berbeda disatukan. Dan dalam surat Hud ayat ke-6, Allah katakan rezeki itu ada yang sudah dijamin oleh Allah. Mau usaha ataupun tidak usaha,
rezeki itu ada. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rezeki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita, bahwa jika saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja Allah menjamin rezekimu, apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin, maka jangan khawatir dengan rezekimu. Dan yang ketujuh, kata Allah, sumber rezeki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Karena dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah, dan ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rezeki. Karena seorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rezeki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Talaq ayat ketiga, Allah katakan rezeki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, atau tetangganya sendiri, atau saudaranya sendiri. Berapa banyak orang yang mencari rezeki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Dan jika rezekimu seret, kata seorang ulama, yakni Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, ia pasti dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujan, karena itu adalah rahmat dari Allah. Dan yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibn Abbas, bisa jadi rezekimu seret karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu berbagilah, karena berbagi justru menjadi sebab rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan yang ketiga, kata beliau, bisa jadi rezeki itu tidak sampai kepadamu dan seret karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Dan yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu dan Allah boikot rezekimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kau lakukan. Kemudian selanjutnya, yang keenam, bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu, tapi kamu lupa bahwa itu akan mengurangi pundi-pundi rezekimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, karena khianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir dengan mengkhianati orang lain dalam satu proyek, sehingga kamu mendapatkan besar limpahan proyek itu membuatmu mendapatkan rezeki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak bisa jadi, tapi bukan rezeki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasulnya, rakus justru membuat rezekimu hilang, meskipun hartamu banyak. Karena itu, Islam mengajarkan kepada kita bahwa rezeki memang bisa jadi harta. Tapi rezeki utamanya, ia bukan harta. Tapi ia adalah sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah, yang akan membuat kita damai, akan membuat kita bahagia, akan membuat kita semakin dekat kepada Allah. Maka apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rezeki yang harus kita syukuri, yang harus kita sadari, sehingga kita tidak lalai. Ketika Allah berikan rezeki dalam bentuk kebahagiaan dan kedekatan kepada Allah, kita tidak lalai dengan berkata, kok rezeki kita

pencerah jiwa. Tafakur diri, karya Profesor Buya Hamka. Jika kita memelihara kebencian atau dendam, maka seluruh waktu dan pikiran yang kita miliki akan habis begitu saja, dan kita tidak akan pernah menjadi orang yang produktif. Kekurangan orang lain adalah ladang pahala bagi kita untuk memaafkannya, mendoakannya, memperbaikinya, dan menjaga aibnya. Bukan gelar, bukan jabatan, bukan kekayaan yang menjadikan orang menjadi mulia. Jika kualitas pribadi kita buruk, semua itu hanyalah topeng tanpa wajah. Ciri seorang pemimpin itu baik akan tampak dari kematangan pribadi, buah karya, serta integrasi antara kata dan perbuatannya. Jika kita belum bisa membagikan harta atau membagikan kekayaan, maka bagikanlah contoh kebaikan, karena hal itu akan menjadi sebuah tauladan. Jangan pernah menyuruh orang lain untuk berbuat baik sebelum menyuruh diri sendiri. Awali segala sesuatunya untuk kebaikan dari diri kita sendiri. Pastikan kita sudah melakukan yang terbaik dan beramal hari ini, baik dengan materi, dengan ilmu, dengan tenaga, atau minimal dengan senyuman yang tulus. Para pembohong akan dipercaya oleh kebohongannya sendiri. Orang yang jujur akan menikmati kemerdekaan dalam hidupnya. Bila memiliki banyak harta, maka kitalah yang akan menjaga harta. Namun jika kita memiliki banyak ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Bila hati kita bersih, tidak ada waktu untuk berpikir licik, curang, atau dengki, sekalipun terhadap orang lain. Bekerja keraslah bagian dari fisik, bekerja cerdas merupakan bagian dari otak. Sedangkan bekerja ikhlas adalah bagian dari hati. Jadikanlah setiap kritik, bahkan penghinaan yang kita terima sebagai jalan untuk memperbaiki diri. Kita tidak pernah tahu kapan kematian akan menjemput kita, tapi yang kita tahu adalah kematian itu pasti datang. Dan seberapa banyak bekal pengetahuan Al-Quran dan Al-Hadis yang kita miliki untuk menghadapi kematian.

0: 107.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Di sana jangan kemana-mana, sikola nganekan prompet Bengkulu.

0: 104 FM, 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Di sana Pangkalan TNI Angkatan Laut Lanal Bengkulu bergerak cepat dalam penanganan kebakaran lahan yang terjadi di kawasan sekitar Pantai Muara II, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Kebakaran terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat setelah adanya aktivitas pembakaran rumput dan sampah oleh seorang warga. Api kemudian dengan cepat merambat ke lahan semak dan lahan kering akibat kondisi angin yang cukup kencang. Mendapatkan laporan kejadian tersebut dan Lanal Bengkulu Letkol Laut P. Brama Setia Indramawan beserta seluruh prajurit Lanal Bengkulu yang berada di Mako Lanal Bengkulu beserta kendaraan pemadam kebakaran atau damkar Lanal Bengkulu langsung turun ke lokasi kebakaran dan Lanal memimpin langsung upaya pemadaman. Informasi selanjutnya di sana, di tengah hamparan tanah yang menjadi harapan masyarakat, semangat ketahanan pangan terus diwujudkan melalui sinergi TNI bersama masyarakat. Kompi produksi Kodim 0423 Bengkulu Utara bersinergi dengan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal dalam pengelolaan 6 hektar lahan jagung di Desa Marga Sakti, Kecamatan Padang Jaya, Bengkulu Utara. Penggarapan lahan dilakukan dengan melibatkan personel Kodim 0423 Bengkulu Utara bersama masyarakat dan petani setempat. Mereka bergotong royong mempersiapkan lahan agar siap ditanami mulai dari membersihkan area hingga melakukan pengolahan tanah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca dan kunjungi langsung laman rri.co.id dan jangan lupa juga untuk download RRI Digital. Dan dari sana selamat di Brando Pagi hari Iko, hari Rabu 16 September. Di sana bakal dikoni dengan saya Donga Kamal sampai jam 10 pagi kelak.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Brendo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prompar FM.
1: Prompar FM. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.

0: Di sana berikut laporan cuaca dari BMKG.
1: Demikian info cuaca Pro 4 RRI. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa.

Terima kasih sama untuk para pendengar setia dari dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Ikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Rabu 16 September 2026. Pada pagi hari ini, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Kemudian menjelang hingga siang hingga sore hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu juga diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Adapun pada malam hingga dini hari nanti, keadaan cuaca Provinsi Bengkulu diperkirakan cerah berawan. Kemudian suhu udara hari ini berkisar antara 18 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara permukaan berkisar antara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan rata-rata 2 hingga 40 km per jam. Untuk Anda yang beraktivitas di wilayah perairan, kami sampaikan potensi gelombang laut mencapai 2 meter di wilayah perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, serta perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 3 meter di wilayah perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan, saya Anjas BMKG Bengkulu melaporkan.

0: 1,7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile application RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

91.7 FM Radio Promar Bengkulu di sana. Selamat pagi, apa kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu terkabar baik ya di sana dan terus semangat dalam menjalani aktivitas. Oleh karena itu di sana kita setiap hari harus menjaga kondisi badan kita biar tetap sehat. Jangan sampai kita sakit-sakitan di sana, apalagi kita harus minum obat ya kan. Apalagi kalau misalkan kita ada alergi obat, itu bakal buat kita makin susah kalau untuk beraktivitas dalam keadaan sehari-hari di sana. Dan ngomong-ngomong tentang obat juga, obatku digunakan untuk membantu mengatasi berbagai kondisi kesehatan kita pastinya. Tapi pada sebagian orang, obat tertentuku bisa memicu reaksi yang tidak diharapkan. Salah satunya tuh alergi obat. Ya udah sih di sana. Di sana pernah ada sih merasukan alergi obat itu. Dan itu melansir dari laman Kemenkes RI juga. Alergi obatku adalah reaksi sistem kekebalan tubuh yang muncul ketika tubuh kita menganggap suatu zat dalam obat itu sebagai sesuatu yang berbahaya di sana. Jadi alergi obat merupakan salah satu bentuk reaksi hipersensitivitas. Dan reaksinya itu bisa mengenai berbagai bagian tubuh itu sehingga keluhan yang muncul pada setiap orang itu bisa berbeda-beda. Ada yang mengalami gatal atau ruam pada kulitnya, tapi pada kondisi tertentu reaksi dapat berkembang menjadi keadaan yang lebih serius dan membutuhkan pertolongan medis segera. Perlu diketahui juga di sana bahwa alergi obat itu tidak sama dengan efek samping obat. Efek samping itu umumnya merupakan respon yang sudah dikenal dan dapat terjadi akibat kerja obat itu. Sedangkan alergi itu melibatkan respon sistem kekebalan tubuh itu. Apakah di sana pernah ada sih ngalami alergi obat atau di sana aman lancar dengan minum obat apapun? Tetap bersama kami di sana di RRI Perempuan Pukul 91.7 FM.